0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Yeay, teman Pro 2 Deli Tambunan udah balik lagi nih untuk nemenin kamu ya. Udah masuk jam 7 teman Pro 2. Waktu kebersamaan kita masih lumayan panjang sampai dengan jam 9 nanti ya. Oh iya, untuk kamu yang bertanya-tanya kenapa gak nyampe jam 10 Del? Karena kalau hari Sabtu kita punya yang namanya Music Trainer. Teman Pro 2 ya, di jam 9 nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk menemani kamu, di mana kamu bisa mendengarkan nih penyanyi-penyanyi yang akan diwawancara sama rekan saya dari Pro 2 FM Jakarta. Ya sudah kalau gitu, masih banyak informasi yang mau saya bagi ke kamu teman Pro 2, dan juga lagu-lagu enak yang udah saya siapin nih untuk menemani kamu beraktivitas di hari Sabtu ini. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Pongki Barata yang ngajakin Tulus nyanyiin lagu 1000 tahun. Teman Pro 2 bakal kamu dengarkan sebentar lagi lagunya di ruang dengar kamu.

Selain lagu ini nomor 2, saya juga punya lagu dari Sabrina Leonor dengan Haha. Jadi untuk kamu nih yang lagi deketin sama seseorang tapi kamu tahu kalau itu cuma modus, nah ini nih pas banget lagu ini untuk kamu nih. Diusir ya, hus-hus pergi katanya teman Pro 2. Ya sudah kalau gitu teman Pro 2. Gak cuma dua lagu itu, ada banyak banget pokoknya lagu-lagu enak yang bisa kamu dengarkan ya. Saya juga mau menyapa ibu saya tercinta nih yang lagi dengerin anaknya siaran. Dikasih semangat katanya, semangat ya siarannya. Alhamdulillah didoain sama ibu tercinta, semangat dan sehat katanya. Di rumah rame, lagi ada Cira. Oh jadi ada mama, Teh Dina, Kang Uke, Teh Ona, Zahra, Bang Uwi, Teh Sinta, sama Cira. Wawa ada gak Wawa? Pokoknya untuk semua yang ada di rumah, jangan lupa sarapan. Semuanya sehat-sehat ya. Dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya sudah kalau begitu, di jam 7 ini saya mau puterin lagunya Ed Sheeran dengan Perfect untuk kamu yang kangen pengen dengerin lagu ini.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Teman Pro 2, long weekend yang terjadi beberapa waktu ini ya, karena kan sering long weekend nih di bulan Mei ini ya, termasuk di minggu ini ya. Nggak cuma tempat wisata yang berbayar yang ramai dikunjungi sama masyarakat Teman Pro 2 ya, salah satu yang paling rame yaitu Taman Helang di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang paling ramai dikunjungi masyarakat saat long weekend beberapa kali ini Teman Pro 2 ya. Banyak dari warga yang memanfaatkan taman itu untuk berolahraga, santai, sampai berkumpul bersama keluarga di tengah suasana kota yang asri dan juga nyaman. Bahkan nih kalau misalnya menurut pantauan para reporter-reporter kami ya, sejumlah komunitas juga rutin nih menggelar kegiatan senam bersama di area taman. Selain itu, kawasan ini juga dimanfaatkan untuk latihan karate serta berbagai aktivitas olahraga anak-anak. Karena memang area tamannya itu luas banget ya, jadi pengunjung itu leluasa nih beraktivitas sejak pagi hingga sore hari. Jadi untuk kamu yang bingung kira-kira mau menghabiskan hari ini kemana, main-main aja ke taman-taman yang ada di Kota Bogor. Salah satunya si Taman Helang itu, Taman Pro 2. Kalau saya mah kalau main-main ke taman gitu mah kebanyakan jajannya bukan olahraganya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jatuh coming from Hi-Fi yang mengcover atau meremake lagu miliknya Club Project. Ini mah lagunya Katon Bagaskara ya, vokalisnya Club Project dengan Negeri di Awan, teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu suka dengan lagunya. Dan saya masih punya informasi untuk kamu nih. Salah satunya informasi terkait dengan perubahan cuaca yang gak menentu belakangan ini bikin kita tuh jadi kayak lebih rentan terkena sakit gitu loh. Iya gak sih? Pergantian suhu secara tiba-tiba dari panas ke hujan ini bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita kalau kita tidak mengimbanginya dengan pola hidup yang sehat. Nah, di tengah kondisi yang seperti sekarang, menjaga asupan nutrisi kayaknya jadi hal yang penting ya, yang harus kamu lakuin setiap hari nih. Salah satu cara sederhana yang bisa membantu menjaga imunitas adalah rutin mengonsumsi buah-buahan segar. Gak perlu repot, teman Pro 2, kamu tinggal rajin-rajin aja tuh mengonsumsi buah jeruk. Buah jeruk ini kan menjadi favorit banyak orang ya, karena gampang ditemuinnya, terus punya rasa yang menyegarkan. Warna cerah serta perpaduan rasa manis dan asam bikin si jeruk ini tuh kayaknya cocok dinikmatin kapan aja, dibuat apa aja, misalnya mau diperas, ya kan, mau di jus, mau langsung dikonsumsi, asal jangan sama kulit-kulitnya, pahit. Nah, jadi si buah jeruk ini tuh ternyata punya banyak sekali manfaat. Salah satunya yang kita tahu itu adalah vitamin C ya, yang cukup tinggi di dalamnya. Nah, nutrisi ini berperan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu nih, supaya kamu lebih kuat ngelawan virus ataupun bakteri penyebab penyakit. Karena nih, kalau misalnya cuaca lagi nggak stabil kayak belakangan ini, tubuh kita tuh jadi kayak gampang flu, gampang batuk ya, atau radang tenggorokan. Maka dari itu, saran saya sih kamu rajin-rajin mengonsumsi jeruk ya, supaya kondisi tubuh kamu tetap fit dan gak mudah terserang gangguan kesehatan ringan. Gitu, teman Pro 2.

Teman Pro 2, ukuran kuman itu kan gak kelihatan dengan mata telanjang ya. Bikin kita tuh gak sadar kalau misalnya banyak kuman yang nempel di benda-benda yang kita sentuh setiap hari. Padahal nih, tangan ini menjadi salah satu media paling mudah untuk memindahkan bakteri, virus, dan mikroorganisme lain ke tubuh kita loh. Mulai dari uang tunai ya kan. Walaupun transaksi digital makin umum digunakan, tapi kan uang tunai masih jadi alat pembayaran sah nih yang banyak kita gunain dan sering kita pegang. Begitu teman Pro 2 ya. Nah, hati-hati kalau misalnya kamu habis nyentuh uang tunai, harus segera cuci tangan. Terus ya, apalagi sebenda yang kira-kira setelah kita sentuh kita mesti mencuci tangan kita. Menu restoran, nah loh. Saat kita makan di restoran ya, banyak orang fokus pada kebersihan makanan, tapi kita lupa nih sama benda pertama yang mereka pegang, sorry, yang kita pegang sebelum makan, yaitu menu restoran ya. Karena menurut penelitian dari University of Arizona, menu restoran ini mengandung sekitar 185 ribu organisme bakteri. Kenapa? Karena si menu ini terus berpindah dari satu pelanggan ke pelanggan lain setiap harinya. Walaupun saat ini udah banyak restoran yang berpindah ke menu digital, tapi ya kebiasaan mencuci tangan sebelum makan tetap bisa rutin dilakukan demi membantu mengurangi risiko perpindahan kuman dari sumber lain ke tubuh kamu. Belum lagi layar sentuh di tempat umum, di era digital ini kan banyak ya yang memanfaatkan layar sentuh di berbagai tempat, dari mulai sebagai mesin pembayaran, mesin registrasi, sampai mesin pemesanan ya. Tapi sayangnya si layar sentuh ini juga menjadi titik berkumpulnya kuman. Maka dari itu nih, kita mesti rajin-rajin cuci tangan pada saat kita menyentuh si layar sentuh di tempat umum. Tombol lift ya kan, itu berbahaya juga tuh teman Pro 2 ya. Begitu, intinya mah nih, pada saat pandemi kemarin kan kita sudah belajar tuh untuk menerapkan aturan kebersihan bagi tubuh kita ya. Nah, itunya jangan sampai dilupain tuh, tetap harus rajin-rajin cuci tangan. Oke? Okay? Apalagi kalau kamu habis nyentuh barang-barang yang saya sebutin tadi, teman Pro 2.

Sepenuh Hati from Roni Parudian featuring Andi Rianto, teman Pro 2 ya. Lagu ini tuh dulu di tahun 2000-an pernah populer nih, dibawain sama Aryo Wahab. Dan lagu ini memang ciptaan antara Andi Rianto bersama Monty Tiwa, teman Pro 2. Terus sekarang di remake nih dengan versi yang lebih kekinian oleh Roni Parudian. Dan kabarnya lagu ini tuh lumayan sukses, teman Pro 2 ya, karena sudah masuk ke Billboard Indonesia. Wow, keren lah kalau begitu ya. Dan lagu itu nganterin kita ke jam 8, teman Pro 2. Masuki satu jam terakhir saya nemenin kamu. Masih ada beberapa hal yang mau saya share dan juga lagu-lagu enak yang mau saya putarkan. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Jenny and Dominic Fike, teman Pro 2, dengan Love Hangover. Lagu ini tuh pertama kali saya dengerin di salah satu pusat perbelanjaan ya. Terus saya bilang, kok lagunya enak, teman Pro 2 ya. Langsung deh saya cari-cari, terus saya masukin ke playlist. Nih lagunya kayak gini nih.

enak kan lagunya. Nah, selain lagu Jenny and Dominic Fike dengan Love Hangover, saya juga punya lagu dari Payung Teduh dengan Angin Pujaan Hujan, teman Pro 2. Udah saya siapin juga nih, tinggal saya play ke ruang dengar kamu.

Tapi sabar, lagu ini versi fullnya bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih lagu dari Michael Jackson and Justin Timberlake dengan Love Never Felt So Good. So enjoy, tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai selesai nanti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau misalnya tertawa itu menjadi sangat penting untuk hidup kita? Karena nih, dibalik tertawa yang kita sebut sebagai respon spontan saat kita merasa senang atau mendengar sesuatu yang lucu, itu ada sebuah penelitian yang menunjukkan kalau misalnya tertawa punya manfaat besar bagi kesehatan mental hingga fungsi otak kita. Wah, jadi dalam dunia kesehatan nih, tertawa bahkan mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup sehat karena mampu bikin tubuh mengelola stres dan juga emosi sehari-hari, teman Pro 2. Jadi menurut Dr. Gigi Otalvaro, PhD, ya, seorang psikogeografer dari Stanford, bilang ketawa itu membawa oksigen ke otak dan mengaktifkan pelepasan hormon anti-stres yang memungkinkan kita berfungsi lebih efisien dan juga gembira. Terus si Dr. Otalvaro ini juga bilang stres berkepanjangan bisa mempengaruhi hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan penting dalam proses belajar dan memori. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering berada dalam tekanan, fungsi area tersebut bisa terganggu. Jadi sebaliknya nih, tertawa membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi dampak stres terhadap otak gitu. Jadi nih, biar kamu gak stres ya, daripada kamu nontonin konten-konten yang bikin kamu jadi tambah stres, mendingan cari konten-konten lucu, teman Pro 2, yang bikin kamu banyak-banyak ketawa ya. Asalkan ada sebabnya. Kalau ketawa sendirian gak ada sebab apa-apa sih, kayaknya itu diperiksa juga deh. Oke, okay? Jadi yuk jangan lupa tertawa hari ini, teman Pro 2 ya.

Kita mau berdua dua. Untuk kamu yang sering-sering membuka medsos ya, kayaknya kamu mulai dari sekarang harus punya batasan deh. Kamu harus tahu waktu dan juga batasan. Kenapa? Karena pengguna yang mengonsumsi konten digital secara berlebihan itu bisa terkena brain rot. Nah, istilah brain rot ini menggambarkan penurunan kualitas mental atau intelektual seseorang akibat terlalu sering mengonsumsi konten yang dangkal. Nah, fenomena ini dinilai sebagai salah satu dampak dari pola konsumsi digital yang gak seimbang nih, teman Pro 2. Jadi paparan konten ringan secara terus-menerus itu bisa membuat pikiran kamu jenuh, menurunkan produktivitas sampai berdampak pada kesehatan mental secara keseluruhan. Sesimpel itu ya, tapi dampaknya luar biasa. Nah, istilah brain rot sendiri bukan hal baru ya. Dilansir dari Oxford University Press, istilah ini pertama kali muncul itu dalam buku Walden karya Henry David Thoreau di tahun 1854. Buset, 2 abad lalu ya. Nah, saat itu Thoreau mengkritik kecenderungan masyarakat yang lebih memilih ide sederhana dibandingkan dengan gagasan yang kompleks. Begitu. Nah, pada periode 2023 sampai 2024 ya, di era digital maknanya itu berkembang, dan brain rot sekarang ini merujuk pada dampak negatif dari konsumsi konten daring berkualitas rendah. Jadi penggunaan istilah ini bahkan meningkat hingga 230%, mencerminkan kekhawatiran yang semakin besar terhadap kebiasaan digital masyarakat. Gitu teman Pro 2, jadi harus bijak, harus tahu waktu dan batasan ya. Terus kira-kira kamu juga perlu tahu nih tentang apa saja konten-konten yang layak kamu tonton teman Pro 2, karena dampaknya sampai ke kesehatan mental, ngeri kan?

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

Teman Brodo, untuk kamu yang suka dengan basket ya, ini playoff lagi seru-serunya nih, apalagi mempertemukan tim-tim hebat kayak misalnya nih Spurs ketemu dengan Timberwolves. Nah, unggulan kedua San Antonio Spurs bertekad menyudahi perlawanan Minnesota Timberwolves di semifinal playoff NBA. Di game ke-6 nanti targetnya adalah menang ya, karena di game ke-5 Spurs itu udah menang 126-97 dan akhirnya unggul 3-2 atas Timberwolves. Dan Spurs mengincar final wilayah pertama mereka sejak musim NBA 2016-2017. Jadi kalau misalnya pengen lolos nih, Spurs ini nggak boleh nih bikin kesalahan di game berikutnya ya. Karena mereka harus menurunkan pemain terbaik sehingga target lolos lebih cepat dan bisa tercapai. Nah, pelatih Mitch Johnson memilih pemain yang lebih kompeten dan siap tempur nih, di mana Johnson, Carter Bryan dan juga Julian Kempeny akan menjadi andalan utamanya. Si Kempeny ini memang penembak jitu ya. Dia juga reboundnya bagus. Terus dia juga pemain bertahan yang lumayan solid lah. Sementara Bryan adalah pemain bertahan yang bermain di atas rata-rata walaupun dia seorang rookie, teman Pro 2 ya. Saya jadi ingat pada saat dia tuh ngejaga si SGA ya, si Gilgeous Alexander. Kan tuh jago banget tuh dia tuh si SGA itu ya. Tapi si Bryan ini tuh bisa bikin si SGA ini kewalahan gitu loh, teman Pro 2 ya. Jadi gak bisa dipungkiri Spurs akan banyak berharap nih sama para pemain mudanya. Kita tunggu aja nih. Apalagi masih ada si Victor Wembanyama ya kan. Jadi kalau misalnya menang, Spurs bisa bertemu dengan tim kuat Oklahoma City Thunder di babak final playoff musim ini, teman Pro 2. Wow, kita tungguin aja nanti ya, teman Pro 2.

0: Oke lah, Tompro 2, sepadannya harus saya sudahi dulu sampai di sini ya, karena kita akan bergabung dengan Prodo FM Jakarta untuk mengikuti Music Trainer Tompro 2. Hari ini itu akan ada... Bentar, saya lecotekannya dulu ya. Di Music Trainer edisi hari ini itu akan ada Inggit Ambarwulan yang bakal menjadi bintang tamunya Tompro 2 ya. Jadi saya sudahi dulu untuk sepadanya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Besok malam saya bakal balik untuk nemenin kamu lagi Tompro 2. Jadi jangan lupa untuk gabung lagi ya. Ya sudah, kalau begitu selamat mendengarkan Music Trainer Tompro 2. Dan nanti jam 10 saya bakal balik lagi di Santai Siang, karena kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama KRKP.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi. Teman-teman.

Hai hai hai teman produs, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Musicpreneur ya teman produs. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita, pas ngobrol sama
2: pas
1: Tengku
2: ngobrol,
1: Safik ketemu, ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya 2 dekade
0: 2003
2: yang lalu.
0: Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, terus karena mana? Saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Nah,
2: kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Puncaknya
0: itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Kucoba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya.
2: Iya betul, Kucoba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang ya kan? Banget sih
2: kayak hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lo enggak profesional deh.
0: Iya,
2: ya,
0: iya,
2: kalau
0: iya,
2: lo
0: iya,
2: mau
0: iya,
2: selesai
0: iya,
2: sama dia, selesai kan enggak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Iya kan? Ya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Iya. Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Yes, bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan.
2: Tuh.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah ya. Yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah
1: besok, ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya. Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak, caranya tuh? Caranya mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya. Okay. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun, tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Okay, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa jadi gitu doa. Ya. Oke oke oke.
2: Iya dia
0: okay.
2: sih nitipin aja gitu kan. Saya nggak mau jadi doa buat saya. Benar. Saya bilang ilusi aja. Saya bilang kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Nggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa,
2: catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comeback-nya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah bener-bener. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun. Okay. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurun.
0: Benar.
1: Sampai segitu
0: bener-bener
1: ya.
0: Sampai orang segitu baru nih,
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan.
2: Iya iya. Lalu apa-apaan iya, nih?
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka okay. memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun, gitu ya. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay.
2: Tuh. Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal
2: kehilangan,
0: enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga namanya Kak Vian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Jadi
2: sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Okay, tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya dengerin
1: catatan kecil seorang Inggit ya.
2: Ya
0: wah, wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan
0: kecil. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada, enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika
0: oh,
1: kalian
0: okay.
1: mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener. Menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di juga komposer. Gak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mm-hmm. Mau gak jadi narsum di acaraku lagi gitu,
0: okay.
2: Music Planner.
0: Okay.
2: Mau gitu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay.
2: sehingga ini bisa

0: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam musikpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi musikpreneur di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program musikpreneur tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
2: Dan
1: Inggit sih ya, buat
2: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
2: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
2: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
2: Oke. Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
2: Betul.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
0: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
2: Benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
2: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
0: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise. Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam tuh sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudah lah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan. Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
2: Masalahnya
0: kan?
2: malah jadi
0: menjadi obatnya.
2: Obatnya gitu ya.
0: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
2: Benar.
0: Lagi film silat.
2: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
0: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
0: Ini terjadi hari ini.
2: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
2: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama
2: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya. Buat hari ini di Musikpreneur. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
2: Memoir ya. Nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
2: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2, Deli Tambunan is back. Dan kali ini saya gak sendirian karena saya sudah bersama partner saya.
2: Iya sekali Deli.
1: Sudah ada Mas Ed Abdullah juga. Atau Mas Aib. Kali ini kita sudah masuk di acara Aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
2: Iya. Gimana teman-teman Pro 2 hari ini? Tetap semangat.
1: Wih, udah kayak konser nih.
2: Yo, Karisma.
1: Karisma.
2: Karisma.
1: Karisma siapa? Nela Karisma.
2: Iya, kalau Imam pagi-pagi, iya yang kayak begituan tuh.
1: Ini keseringan ke panturan nih kayaknya.
2: Yoi,
1: nih.
2: Goyang domret. Kalau zaman dulu tuh lagu panturan tuh top deh. Dan ada banyak, enggak sebenarnya gini deh, itu lagu-lagu itu tuh jadi budaya kan, jadi karakter tersendiri kan, berbeda dengan wilayah yang lain gitu.
1: Betul.
2: Jadi bagi-bagi udah ngomongin dangdut aja deh nih.
1: Siapa yang ngomongin dangdut? Saya cuma bilang, Mas Ayu tadi pas bilang, ayo semuanya jadi kayak di Pantura, saya bilang, gitu.
2: Tapi biasa yang kayak begitu kan nggak cuma di konser-konser. Misalnya nih ada acara senam, ayo semuanya baris.
1: Oh iya bisa baris, juga sih. Baris, iya.
2: Nah iya, ada iya, juga iya. Yang kalau fungsinya dia kan announce ya, ngajak gitu, melibatkan banyak orang kan. Nah pagi ini kita juga akan ngobrolin soal ada sekelompok anak muda yang semuanya sehat. Enggak ya. Beda ya ternyata. Enggak, tapi ini anak muda yang suaranya terus digemakan ke seluruh lapisan anak muda yang lain dia nih.
1: Oh gitu. Ya,
2: tapi bukan soal senam sih. Saya ngintip-ngintip sedikit tadi tuh. Dia tuh suka ini bicara soal lingkungan juga gitu. Pendidikan lingkungan ya. Nanti kita coba cari tahu lebih jauh. Tapi gini deh. Dalam dunia kamu yang lebih paham gak sebenarnya broadcasting atau ke-MC-an gitu ya. Itu peran announcer itu penting ya. Apa istilahnya kalau yang tepatnya kita sebutnya ya. Kalau sekarang kan disebut opinion leaders atau influencers gitu ya. Kan sebenarnya dalam bahasa zaman dulu mah ini ya, instruktur senam gitu itu kan sebenarnya mirip-mirip juga kan. Cuman zaman dulu, kalau sekarang kan jadi agak lebih luas gitu. Seberapa penting sih dia sebenarnya orang-orang yang jadi leaders itu gitu. Kalau bahasa lain influencer atau apa, menyuarakan sesuatu kan. Kalau tadi kasusnya di konser, ayo mari berjoget, gitu.
1: Penting Mas, karena kan karena akhirnya kan dia seperti cawanya sebuah pergerakan. Dia ini mesti mempunyai karisma yang tadi dibilang supaya orang itu terpengaruh dengan apa yang dia ucapin.
2: Itu.
1: Terpengaruh dengan apa yang dia lakukan, begitu.
2: Tapi problemnya adalah sekarang ada banyak orang yang influence kayak gitu, tapi secara paradigmatik tuh enggak ini Del. Enggak green dia. Asik. Ini agak masuk ke situ Del.
1: Ngeri
2: ya,
1: juga
2: iya dong.
1: Bicaranya nih.
2: Kan ada banyak yang terus menyebarkan jadi secara apa itu Del ya? Niatan tuh memang enggak banyak yang enggak baik gitu loh.
1: Caranya
2: enggak sih? Sehingga tidak heran kalau kemudian muncul banyak informasi hoax, disinformasi kayak gitu itu kan.
1: Iya. Itu yang harus kita terus edukasikan ke masyarakat.
2: Betul,
1: supaya enggak sembarangan menerima informasi.
2: Betul, dan yang paling penting itu sebagai influence ya. memang niatnya harus dimulai dari niat saya kira. Selain karisma segala macam, dulu ada motor juga namanya merek karisma kan, diganti Supra dan seterusnya, tapi tetap diulat pegangin kepala. Anyway, tahun 2 kita nggak usah bahas motor ya, Deli mulai mancing bahas motor. Tahun 2 pagi ini seperti kita prolog barusan ya, jadi kita mengundang teman-teman yang selalu menyuarakan, kalau saya mau bilang sih influence ya. Kalau dalam bahasa orangnya jadi influencer gitu ya. Saya nggak tahu mereka mengaku diri sebagai influencer atau enggak gitu ya. Tapi kalau lihat dari biografi dan Instagram profil kelompoknya sih kayaknya iya gitu. Kita kenalan kalau begitu.
1: Ini ada teman-teman dari Nera Green. Ada Kakak Mulia dan juga Kakak Alwi. Halo.
3: Oke, halo.
1: Apa kabar Kak Mulia, Kak Alwi?
2: Ini pasti bukan Alwi yang ini. Yang
3: kabarnya pagi ini baik dan sangat bersemangat.
2: Oke. Gimana Kak Alwi?
4: Alhamdulillah baik juga, Kang.
2: Itu boleh dideketin aja mikrofon. Nah, okay. Gitu daripada.
1: Apa yang bikin bersemangat coba?
4: Karena mau datang ke RRI Bogor.
1: Oh, yeah. Ini, oh gitu ya.
2: Kita semacam apa ya? Vitamin ya. Enggak ya.
3: Vitamin tapi enggak diminum ya. Diminum. Ya, ya, ya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol di sebelum kita on air ya, terkait dengan saya sempat nanya Mas, Nera Green itu apa sih?
2: Apa gitu ya?
1: Base-nya di mana gitu ya. Tadi sempat diceritain kalau misalnya banyak aktivitasnya itu justru di luar Bogor.
3: Justru di Bogor.
1: Justru di Bogor.
3: Especially di Kabupaten Bogor. Kabupaten sih.
1: Bogor. Oh, Kabupaten Bogor ya.
2: Ini mirip dengan ini enggak sih? Apa namanya? Evergreen atau Nutrigen atau enggak ya, beda ya.
3: Greennya aja sama
1: yang
3: mungkin.
1: Sama. Ya. Kita main keluar aja. Biarin dia siaran sendiri aja deh.
2: Sebenarnya boleh cerita enggak ya? Boleh cerita nggak apa itu apa namanya Nera Green? Kan ada dua kata itu ya, Nera dan Green.
3: Oke.
2: Okay. Ya kan Green itu hijau, Nera itu Banda Nera bukan ya?
3: Bukan. Tulisannya ya? Nggak pakai i soalnya.
2: Oh oke. Okay, okay, okay.
1: Coba kamu lihat deh ceritain Nera Green itu apa sih?
3: Oke. Okay. Sebelum mungkin aku perkenalkan diri dulu. Aku Mulia Ilmi Ramadhani, biasa sih dipanggil Mulia atau Lia atau Muli. Kebetulan sebagai Speaker and Education Officer dari Nera Green Indonesia, dan hari ini aku bareng Kak Alwi. Boleh Kak Alwi?
4: Perkenalkan, nama aku Alwiansa, di sini sebagai salah satu temannya Kak Mulia dari tim Nera Green.
3: Kak Alwi ini founder dari Nera Green itu sendiri. Jadi Nera Green itu basicnya baru banget dibangun, mau hampir 2 tahun di November 2024. Ya kan? Di Nera Green ini sebenarnya Nera adalah singkatan dari New Era. New Era Green kayak gitu. Kira-kira Kak Alwi waktu itu kenapa nih kepikiran untuk namanya New Era Green?
1: Oh, karena Kak Alwi ini foundernya ya?
3: Iya, founder Nera Green itu sendiri.
4: Karena untuk mewakilkan sebagai era baru aja Kak, untuk anak muda aja gitu. Gerakan anak muda untuk lingkungan seperti itu. New era.
1: Di era yang baru ini.
3: Ya, di era yang baru ini. Jadi kita pengen bangun nih sebenarnya awareness dari anak-anak muda, dari Gen Z untuk lebih peduli tentang lingkungan.
1: Oke, okay, berarti basicnya kalau Nera Green ini dari apa? Aktivis lingkungan kah atau mahasiswa lingkungan?
3: Banyak sih dan lumayan campur-campur di dalamnya. Tapi kurang lebih punya satu visi yang sama buat mengedukasi, meningkatkan perhatian buat teman-teman atau target kita di sekitar kayak gitu.
1: Okay.
3: Mengenai lingkungan.
1: Nah, aku pengen tanya nih, mau Kak Awi, mau Kak Mulia nanti boleh jawab juga masing-masing ya. Apa yang membuat Kak Awi mungkin bersama teman-temannya membentuk Nera Green dan akhirnya Kak Mulia juga gabung? Apa sih trigger utamanya tuh apa?
2: Sampai punya ide melahirkan Nera. Apakah waktu itu kalau mungkin ya?
4: Mungkin berawal dari keresahan juga sih Kak, dari diri sendiri juga pribadi. Terus aku tuh ngerasa kalau isu lingkungan itu benar-benar dekat gitu. Cuman banyak orang yang belum ngerasa dan juga ada yang udah aware tapi nggak tahu gitu mulainya dari mana gitu. Jadi Nera itu nggak ada wadahnya gitu, terutama anak-anak muda ya kamu lihat. Seperti itu. Jadi akhirnya kepikiranlah untuk membuat satu ekosistem atau wadah buat anak muda ini untuk mengimplementasikan ide-ide inisiatif gerakannya untuk lingkungan. Seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kepikirnya adalah bangun satu ekosistem atau wadah atau ruang atau apa namanya yang disebut kemudian itu jadi tempat pertemuan orang-orang yang punya ide yang sama ya untuk apa tadi peduli lingkungan ya.
4: Betul.
1: Oke. Okay, okay. Okay.
2: Berapa orang kalau boleh tahu yang di awal atau hanya Kak Alwi lagi duduk, saya dengar di bawah pohon pohon jati terus tiba-tiba
1: dia gitu. Enggak, dia emang suka dengar-dengar bisikan-bisikan gaib ya, padahal itu sesat sebetulnya.
3: Bukan bisikan kayaknya.
1: Coba.
2: Ada berapa orang ya pondernya?
1: Pertama kali dibikin.
2: Pertama kali.
4: Aku dan Kak Tilas Bayu yang pernah kesini juga kan. Terus ada Kak Mulia juga. Itu pertama sih formasi awal tuh bertiga.
2: Bertiga.
4: Iya.
1: Oh gitu. Kak Mulia, aku pengen tanya nih, pada saat akhirnya dibentuk Nera Green gitu ya, program apa yang dilakuin supaya bikin orang tuh aware terhadap keberadaan si Nera Green ini?
3: Oke, mungkin kalau ditanya kenapa atau apa sih utama yang Nera Green bisa aware gitu dengan teman-teman, awalnya kita mulai dengan kegiatan edukasi di anak-anak sekolah.
1: Go to school berarti.
3: Go to school, iya. Kita udah beberapa kali kegiatan go to school, baik dari tingkat SD, ada juga tingkat SMA, kayak gitu.
2: TK enggak ya? SD, SMP, SMA.
3: TK biasanya itu ikut-ikutan aja. Bahkan sampai ibu-ibu juga kita sudah pernah.
1: Jadi awalnya diawali dengan itu ya, edukasi ke mereka ya.
3: Edukasi ke mereka. Jadi kita biasanya mulai dari isu-isu yang dekat juga dengan mereka.
1: Contohnya?
3: Contohnya, jadi kita punya salah satu program di tahun ini, ada namanya Akar Bareng Fest. Itu kita laksanain di Kabupaten Bogor, Dramaga kesana lagi. Jadi kita di sana bikin workshop.
1: Oke.
3: Kira-kira mas-mas tahu tentang buah lerak nggak?
2: Tahu.
3: Tahu. Nah,
2: dia pernah keracunan buah lerak.
1: Jadi bengkak begini ya.
2: Lerak itu kan yang buat apa tuh, kalau dibatik terus dia.
3: Iya buat nyuci batik. Lapisnya,
2: pencucian apa tinta di batiknya ya.
1: Oke. Ada apakah dengan si buah lerak itu?
3: Jadi fun fact-nya, buah lerak ini adalah buah yang bisa dijadikan sebagai deterjen dan ramah lingkungan.
1: Oh gitu?
2: Dia buat nyuci itu, dan biasanya kalau habis orang batik, direndam, dicucinya pakai
1: lerak itu. Lerak. Oke.
3: Nah, di sana kita bikin kegiatan workshop untuk ibu-ibu di sekitar.
2: Tapi itu tidak dalam konteks batik ya, tapi dia sebagai deterjen untuk nyuci ya.
3: Deterjen yang ramah lingkungan. Dan kita di sana ngajarin gimana sih cara membuat deterjen yang lebih ramah lingkungan. Dan kegiatan mencuci itu kan enggak jauh-jauh dari kegiatan dilakukan ibu-ibu. Jadi harapannya
2: targetnya jelas ya, ibu-ibu ya, betul.
3: Kita targetnya jelas ibu-ibu, dan kita juga enggak jarang atau sering sih bikin kegiatan tentang planting atau menanam. Jadi kita sudah punya beberapa titik-titik penanaman ya kak. Ada di Wates,
4: Kampung Wates.
3: Boleh di mana aja kak?
4: Terus di Desa Nanggung, kita disebutin ya, Kamulya. Terus kita pernah ke Ciliwung juga baru-baru ini. Situ Gintung dan beberapa titik di Bantaran
2: Sungai. Ya.
1: Sering juga berarti berkegiatan ya.
2: Ini kalau lihat dari pada 2024 ya. 2024 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya, November nanti ya. Nah, saya mau balik ke Kak Alwi dulu sebelum nanti coba lihat lebih jauh soal kegiatan-kegiatannya. Kak Alwi, kalau lihat ini kan udah banyak ya inisiatif yang relatif mirip juga ya di Bogor, di seluruh Indonesia, anak-anak muda yang peduli lingkungan gitu. Nah, kalau dalam pikirannya Kak Alwi, Nera Green ini mau apa, diferensiasinya dengan yang lain seperti apa gitu kan, ada banyak ya di Sapa Bumi itu tiap Sabtu kita ngundang banyak narasumber, ada yang peduli lingkungan, misalnya ngolah sampah segala macam ya, termasuk pemanfaatan limbah gitu. Nah, Nera sendiri ingin melengkapi itu atau seperti apa?
4: Mungkin yang bisa dibuat diferensi dari kita itu, kita akan lebih secara inklusif sih kak, untuk baik itu secara tadi yang sebut kamu, yaitu kita ada program Go to School, terus kita juga ada beberapa program yang pengembangan anak muda juga, capacity building seperti Akar Bareng Fresh, terus kita ada Youth for Earth Academy yang sekarang masih berlangsung nih kak, kebetulan malam ini ada webinarnya. Terus mungkin kita lebih akan memberdayakan masyarakat, jadi turun ke tingkat akar, jadi selain ada implementasi di digital, kita juga turun langsung ke tingkat masyarakat gitu kak.
2: Jadi teman-teman justru melengkapi dari banyak inisiatif lain dengan mengembangkan program-program strategis ya. Tadi apa kalau boleh di
4: Ada Akar Bareng Fest yang tadi sebutin Kamulya, terus ada kita ada Youth for Earth, itu ada
2: Youth for Earth.
4: Itu ada sesi capacity building kak.
2: Buat anak muda ya.
4: Iya buat anak muda.
2: Yang ketiga tadi apa?
4: Yang ketiga mungkin tadi ya, implementasi untuk ke turun langsung
2: tingkat masyarakat,
4: tingkat masyarakat, pemberdayaan masyarakat, tanam pohon atau workshop yang sering dibawakan oleh Kamulya.
2: Oke. Boleh tahu yang pertama tadi, kita bahas itu dulu boleh nggak ya?
3: Akar Bareng Fest berarti.
2: Akar Bareng Fest itu gimana konsepnya tuh kalau boleh tahu?
4: Jadi Akar Bareng Fest itu lebih sederhana dari Youth for Earth sih kak. Jadi kalau Youth for Earth kan Akar Bareng Fest itu ya. Akar Bareng Fest, jadi kita ada seleksi gitu di open recruitment, misalnya di sosial media announce, lalu kita seleksi, baru setelahnya kita mendapatkan peserta. Di situ kita turun ke masyarakat gitu kak. Kita membuat workshop itu kita camp juga ya kak, terakhir
3: camp
4: ya
3: kak. Juga, dan juga ada kegiatan penanaman.
4: Penanaman pohon juga di sana, dan ada edukasinya juga, workshop ke masyarakat.
3: Jadi basicnya kita ngebuka wadah buat anak muda, siapa sih yang mau ikut kegiatan mau kita.
2: Dengan tadi open recruitment yang judulnya tadi Akar
3: Bareng Fest.
2: Bareng Fest. Kok pilihnya Akar Bareng ya?
4: Biar mengakar bareng gak turun ke masyarakat.
2: Oh, gitu. Filosofisnya begitu. Akar Bareng Fest itu mengakar ke bawah ya. Nah itu anak muda siapa? Usia berapa, nggak ada batasan atau?
3: Untuk usia nggak ada, cuma rata-rata ya mungkin Gen Z lah sekitar
2: SMP SMA ya.
3: SM
2: kuliah?
3: Bahkan kuliah dan kerja ya biasanya kayak gitu. Karena kan kegiatan kita mostly dilakukan di weekend.
2: Ya karena aktivitas ya kalau di weekdays mungkin ya oke. Nah itu kalau udah berapa kali nih yang rekrutmen?
3: Untuk kegiatan-kegiatan yang rekrutmen itu udah beberapa kali dilakukan. Dan salah satunya tadi Akar Bareng Fest juga, dan juga ada Youth Fighters Academy.
2: Yang Akar Bareng Fest ini udah berapa kali maksudnya?
4: Sekarang OTW yang kedua sih kak. Jadi
2: udah kedua ya?
4: Iya yang kedua.
3: Lagi di arrange ya kak?
4: Iya arrange ya.
2: Pengalaman yang lalu gimana tuh? Boleh cerita gak? Berapa banyak? Dari mana mereka? Terus gimana lihat antusiasme orang yang teman-teman yang daftar gitu? Yang berkegiatan?
3: Kalau misalnya ditanya pesertanya itu banyak banget. Cuma nanti kita biasanya kegiatannya di Bogor dan juga nanti kurang lebih mereka itu cerita kenapa sih mau ikut kegiatannya. Dan ternyata kurang lebih sama, mereka sebenarnya pengen peduli, pengen lebih peduli lagi tentang lingkungan. Nanti ketika sudah di situ, kita biasanya sedikit-sedikit brainstorm, kira-kira kita bisa bikin kegiatan apa lagi ya setelahnya. Nah, di situ makanya nggak jarang ketika teman-teman yang udah join kegiatan satu kegiatan, nanti mereka bisa join lagi di kegiatan berikutnya. Karena nggak jarang kita implementasikan kegiatan yang sudah mereka idikan sewaktu awal tadi.
2: Itu yang Akar Bareng PS. Jadi ini menarik nih teman Produa. Siapapun sebenarnya boleh ya, boleh ikutan. Nanti kalau pas open recruitment teman-teman boleh daftar. Nah kalau udah terpilih kan diseleksi ya, terpilih itu nanti ada kayak semacam coaching atau pelatihan kayak gitu.
3: Jadi kalau di Nera Green sendiri secara struktur organisasi itu ada tiga tipe gitu ya. Ada badan pengurus inti, kemudian juga ada internship dan juga ada volunteer. Nah kalau
2: yang Akar Bareng ini,
3: Akar Bareng Fest ini kita volunteer
2: gitu. Oh dia volunteernya.
3: Jadi cuma per event aja. Jadi ketika event sudah selesai, nanti mereka mendapatkan sertifikat setelah itu selesai.
2: Dan kalau mau ikut lagi ya boleh juga kan ya?
3: Ketika kita membuka lagi.
2: Kalau yang intern gimana?
3: Kalau internship itu mereka yang arrange awal si Akar Bareng Fest ini. Sebelum dibuka lagi untuk volunteer. Jadi volunteer ini nantinya membantu internship ini.
2: Jadi yang internship ini merancang sampai ke level activity segala macam. Menarik ini Del. Jadi teman Produa tapi boleh enggak sih jadi daftar sebagai intern dan sebagai kalau volunteer pasti ya. Tapi kalau sebagai intern boleh?
3: Boleh, dan kebetulan kita sekarang udah masuk ke internship batch 3 dan di bulan ini kita juga sudah buka untuk internship batch 4.
2: Batch 4 ya.
3: Jadi nanti teman-teman mungkin di sini kalau misalnya ada yang tertarik untuk join juga boleh.
2: Iya ya. Saya soalnya lagi buka anunya dia.
1: Apanya?
2: Instagramnya. Ya. Mereka baru posting nih. 2 hari yang lalu, ya kan? Open recruitment Nera Green internship batch 4. Youth Environmental Internship Program. Itu dia yang dibutuhin, itu ada program manager, project management, partnership, event management dan seterusnya sampai ke content creator.
1: Seru
2: jadi,
1: ya.
2: Seru ini dia. Jadi bisa kalau ada yang punya minat, punya keterampilan di sosial media, teman-teman juga boleh tuh ya, karena dibutuhkan tuh untuk intern. Desain komunikasi visual juga ada ya.
1: Oke lah kalau
2: gitu. Kita dengarkan lagu dulu.
1: Ya, nanti kita bakal bacain juga WhatsApp dari kamu. Jadi silakan untuk yang mau bertanya atau ngasih tanggapan ke teman-teman Nera Green, boleh langsung WhatsApp di 0811-111-5222. Atau kalau misalnya kamu lagi nontonin kita siaran lewat YouTube
2: di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, bisa komen dan enggak cuma tanya lo ya, boleh berbagi pengalaman mungkin yang pernah ikut intern atau jadi volunteer Nera Green. Boleh juga berbagi pengalaman dan perasaannya. Kalau mau berbagi pendapatan juga boleh ya.
1: Ya udah kalau gitu, kita jangan kemana-mana teman berdua, tetap di sini, nanti kita bakal balik lagi after this.
5: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
1: Siapa tuh?
0: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Gitu, ngobrol dua, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Nera Green.
1: Nera Green.
0: Ya, ada Kang Alwi dan juga Kakak Mulia.
2: Iya.
1: Dan sebenarnya sebelum masuk ya, saya itu lagi cari tadi sebenarnya kata Nera itu apa sih? Ternyata kalau di bahasa Latin itu turunan dari kata Nerus. Itu artinya kuat atau teguh. Wah, ini berarti memang apa ya? Ini orang-orang kuat dan teguh memperjuangkan isu green di Indonesia, terutama Bogor ya. Kita lanjut kalau begitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: anyway, program terdekat apa tadi yang ada di Instagram
1: dulu ya? Sebelumnya kenapa dulu?
0: Enggak. Aku mau nanya sama teman-teman Nera Green.
1: Suka ada sesuatu ya.
0: Tadi yang loncat itu. Tadi yang Mas okay. Aib lihat di Instagram, berarti kan itu lagi open recruitment. Mm-mm. Berarti ada program baru. Mm-mm. Apa sih yang terdekat tuh?
2: Kalau yang terdekat sih bukan program sih, maksudnya kita membuka lagi gitu. Teman-teman buat
1: volunteer,
2: yang mau
1: tadi volunteeran Del, volunteeran.
2: Internship.
1: Internship.
0: Oh, yang internship ini.
2: Jadi siapa yang mau ngerasain nih Nera Green kira-kira pusing-pusingnya ngapain ya untuk membangun kegiatan-kegiatan. Makanya ada beberapa divisi yang kita buka.
0: Baru nanti setelah itu ada programnya, barulah yeah. Yang untuk volunteer dibuka
1: buat
0: lagi.
1: Volunteernya. Volunteer, dan itu biasanya ke activity kan, kalau ke kegiatan ya, kalau yang volunteernya. Tapi desain activity program itu sama yang internship ini gitu.
2: Sama yeah, teman-teman internship.
1: Ini secara strategi menarik ya, teman-teman Nera Green ini. Jadi bikin foundersnya justru kan biasanya kalau program didesain oleh founder sendiri kan apa namanya activity, tapi ini justru mengajak orang, ayo kamu juga
0: dilibatin,
1: bisa
0: gitu. Ya.
1: Dilibatkan.
0: Kreasi. Tapi yang seru lagi apa coba? Mereka ini semuanya full online.
1: Ya, new era tadi.
0: Bukan full online ya?
2: Full online tapi
0: meeting apa segala macam,
1: terutama yang meeting ya.
0: Oke. Okay. Tapi ada rencana enggak sih bikin sebuah base gitu di Bogor?
2: Kalau rencana pasti ada dan ingin ya Kak dalam waktu dekat ya kalau.
3: Betul.
2: Rencana kan kita masih berbentuk komunitas.
0: Oke. Okay.
2: Tapi untuk planning mungkin di akhir tahun insya Allah kita pengennya udah berbadan hukum atau jadi yayasan kayak gitu.
0: Targetnya ini berarti.
2: Jadi nanti kita juga bisa memperluas kira-kira kegiatan kolaborasi atau mungkin kerjasama dengan perusahaan dalam bentuk CSR kayak gitu sih.
0: Oke.
1: Okay. Wow, lebih menarik. Nah, tadi yang kedua pertama tadi apa tuh? Kita ngomong apa tadi pagi ya?
2: Yang pertama akar bareng fest atau apa?
1: Akar bareng. Akar bareng. Biasanya
0: kurang nerus nih.
1: Kurang teguh. Ya. Abis itu kan ada yang
3: Youth for Earth.
1: For Earth itu apa tuh? Boleh cerita gak sebelum kita ke kegiatan-kegiatan?
3: Untuk program Youth for Earth sendiri itu program untuk capacity building kak.
1: Uh-huh.
3: Capacity building untuk anak muda. Terus itu rangkaiannya ada beberapa sesi gitu kayak webinar-webinar tiap minggu.
1: Okay.
3: Untuk sekarang tuh udah masuk ke sesi webinar ketiga. Nah, nanti malam nih ada sesi ketiga itu Sustainable Blueprint Project. Seperti itu. Nah, ada narasumbernya dari Pusjendri dan salah satu founder dari Teens Go Green Indonesia untuk nanti malam. Jadi Youth for Earth Academy ini selain capacity building, jadi ada sesi puncaknya juga atau finalnya gitu. Jadi setiap peserta yang udah terpilih di Open Recruitment YFP ini Youth for Earth nanti akan mempresentasikan project mereka gitu, mini project gitu, dari pembelajaran dari berbagai tema sesi 1 sampai sesi ke-5 nanti gitu kak. Jadi implementasinya itu di sesi ke-6-nya nanti. Nah itu offline kak.
1: Offline, ketemu langsung ya?
3: Ketemu langsung, jadi 5 webinar, 1 offline. Dan itu ada panelis-panelisnya juga dari tim Nera dan kolaborator. Seperti itu.
2: Jadi 5 minggu kita belajar dari beberapa speaker tentang lingkungan. Di puncaknya kita implementasiin.
1: Kira-kira apa yang didapat selama 5 minggu terus diimplementasikan di situ.
3: Betul.
1: Menarik tuh. Jadi ini terbuka kan?
2: Ya.
0: Untuk siapa aja boleh?
1: Siapa boleh kan?
2: Siapa saja boleh.
0: Gimana cara daftarnya kalau mau ikutan kayak gitu?
2: Banyak info-info yang kita kasih ya di Instagram. Dan okay, kebetulan kita juga ada web Nera Green juga.
1: neragreen.id ya.
3: Cuman nanti lagi maintenance sama apa.
1: Oh, pantas saya dari tadi tuh enggak tertutup enggak bisa.
0: Tapi gini, untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu kan biasanya butuh dana. Sedangkan kalian kan masih community nih. Itu gimana? Kan kalau community biasanya suka rela nih. Itu gimana untuk menjalankan program kayak
1: suka begini? Rela apa suka tidak rela itu?
3: Boleh, mungkin aku aja yang jawab. Yeah.
0: Boleh.
3: Mungkin dari awal emang gitu sih, tantangan terberat kita emang dari segi finansial ya, untuk meng-range sebuah kegiatan pasti butuh dana. Dan untuk awal-awal emang kita alhamdulillah ketemu Kak Mulya, Kak Bayu yang mau suka rela gitu membantu secara kolektif. Dan semakin banyaknya program atau semakin matang dewasanya program Nera Green itu, alhamdulillah banyak juga Kak akhirnya rekan-rekan kolaborator yang datang, seperti sekolah relawan dari Pin My ID, terus ada Jiva Katalis Foundation juga. Jadi bahkan ada satu perusahaan juga yang bakal
1: kolaborasi.
0: Berarti hasil dari kolaborasi ya. Betul, makanya jalan programnya mantap.
1: Jadi enggak worry dengan sumber daya, padahalnya yang perlu dilakukan adalah memobilisasi sumber dayanya. Ya masih punya kita kan, saya temannya tadi. Nah, ini menarik sebenarnya, karena seperti Kak Alwi tadi bilang ya, challenge bagi kita ya yang ini kan sosial ya, bukan nyari profit ya, memang modal sumber daya untuk menggerakkannya gitu ya. Kering-kering kali banyak kegiatan yang berhenti karena
3: stuck.
1: Iya, stuck dan kehilangan nafas kan karena enggak punya sumber daya. Tapi saya kira yang Nera Green bisa dicontoh juga bagaimana kolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk dengan perusahaan ya, karena perusahaan juga punya tanggung jawab sosial ya, mereka punya CSR program dan seterusnya. Ini jalan yang menarik. Saya sebelum ke Deli balik mau nanya, sudah angkat tangan tadi Deli.
0: Apa orang diem aja dari
1: tadi? Tadi gini-gini apa? Mau mencet mouse ya. Oke. Nah, kalau tadi yang ini malam ini ada ya yang ada. Apa itu? Capacity building webinar.
3: Ya, webinar.
1: Itu boleh nyelonong masuk enggak sih? Atau harus ikut dari awal?
2: Sebetulnya itu untuk peserta, tapi kita juga rencana buka untuk volunteer. Tapi khusus masnya berdua nih boleh nih kalau misalnya mau.
0: Saya boleh?
1: Boleh. Ya. Boleh. Nanti Deli ya. Saya atas nama Deli. Iya.
0: Oke.
1: Teman berdua nih banyak kesempatannya. Tadi Intan lagi buka juga tuh, segera masuk ke webnya cari informasi lebih jauh. Ke Instagramnya ya. Kedua nanti malam tuh ada juga webinar loh. Rugi kalau kelihatan. Kalau ketinggalan. Apa tadi footprint?
3: Sustainable Project Blueprint.
1: Sustainable Project Blueprint. Ini kalau teman-teman mau tahu soal perilaku apa ya? Blueprint itu lebih ke apa namanya, isu perairan ya, atau
2: lebih ke udara sih biasanya?
1: Ke udara. Project di konteks udara ya, jadi lingkungan terkait dengan udara. Teman boleh follow di Instagram cepetan, neragreen.id.
2: Neragreen.id.
1: Rugi kalau nggak ikut kamu. Nah, yang ke berikutnya, Deli tadi mau nanya apa tuh?
0: Enggak
1: ya.
0: Lanjut.
1: Jadi gimana ngelihat teman-teman ini karena gak nanya kita tanya saja.
0: Aneh banget.
2: Kayaknya kalau ngelihat dari tadi matanya berbinar, lihat kita berdua ya kali ya.
1: Aneh makanya. Dia ada banyak hal yang aneh dia dapat. Dia gimana ngelihat Nera Green ini, teman-teman?
0: Gini, kalau misalnya anak muda itu kan identik dengan hal-hal yang berbau dengan kesenangan, nongkrong, ya kan. Nah, dengan adanya mereka yang mau ngelakuin kayak gini-gini secara sukarela, itu nilai positif banget sih. Makanya mesti ditularin kan. Nah, saya cuma pengen tahu kapan kira-kira untuk berangkat ke sekolah-sekolah lagi untuk mengedukasi mereka.
2: Kalau berangkat ke sekolah-sekolah lagi, wah soal aku kayak ini ya.
1: Itu program ini ya, reguler atau misalnya 2 bulan sekali, sebulan sekali?
2: Enggak sih. Itu enggak sih, tergantung biasanya kita yang ngajak kolab sekolah atau sekolahnya yang ngajak kolab kita. Jadi by the time aja. Tapi terakhir kita baru ke
3: Student One Islamic School.
2: Student One Islamic School itu di Parung Panjang.
0: Parung Panjang. Oke. Okay.
3: Gunung Sindur, Kak.
2: Gunung Sindur.
1: Parung.
2: Dekat-dekat lah ya.
1: Parung Gunung Sindur.
0: Oke. Berarti terakhir ke situ. Dalam waktu dekat ini belum ada lagi ya?
2: Sejauh ini belum sih.
3: Belum, karena udah mau masukin masa akhir semester dan liburan juga sih, Kak. Jadi sekolah-sekolah udah pada punya penuh agenda, itu padat agendanya.
1: Nah, itu harus diintip juga berarti ya. Dia lihat punya sekolah juga.
2: Oh,
1: iya. Pelatihan loncat bagi siapa sih?
0: Rogi. Bagi guguk.
1: Enggak bisa kalau itu.
0: Bagi guguk ya.
1: Enggak bisa itu.
0: Sekolah guguk.
1: Enggak bisa kalau itu. Oke. Nah, tadi yang menarik juga teman-teman berdua, ada kegiatan yang langsung dengan masyarakat. Enggak cuma ke youth, bahkan ke ibu rumah tangga. Tadi yang ngajarin bikin deterjen segala macam. Kalau ininya berapa banyak tuh? Selain itu ada yang lain enggak?
2: Banyak sih kebetulan. Ada juga kegiatan kita penanaman juga dengan komunitas-komunitas dari sekolah ACS ya. Jadi kita menanam di bantaran dekat Sungai Ciliwung, bantaran Sungai Ciliwung. Itu baru banget kemarin. Dan juga aku lupa ada kegiatan clean up. Jadi biasanya kita
0: bersih-bersih Ciliwung.
2: Ya, bersih-bersih. Terus juga kita kolaborasi bersih-bersih. Pernah waktu itu yang dekat dari sini kita pernah bersih-bersih di Sempur. Waktu itu kita collab juga dengan komunitas yang memang punya visi yang sama. Kayak gitu. Nah, tapi ada salah satu program kita yang jadi lokasi penanaman kita yang pertama, itu namanya di Kampung Wates. Dan sebenarnya ada backstory kenapa kita mau nanam di situ. Ya? Jadi backstorynya itu kurang lebih di Kampung Wates ini pernah mengalami longsor ya kali ya.
3: Betul.
1: Kampung Wates itu di
2: dekat Kiara Pandak.
3: Sukajaya kak. Sukajaya Bogor Barat. Di dekat
1: sana ya.
2: Ke atas ya. Nah dari kegiatan penanaman itu kita ngerasa kayaknya kita perlu deh lebih menyebarkan isu lingkungannya ya kak. Lebih menyebarkan sebenarnya kita harus peduli apa sih. Mulai dari kita sendiri di situ.

0: Jambu dua.
1: Oke.
0: Apa yang nama daerahnya?
1: Iya, Panduraya.
2: Haji Sobana.
1: Iya, sama Sobana.
2: Cuman ya.
1: Oke.
2: Nutrihub ya.
0: Nutrihub.
2: Ah, iya, Nutrihub bukan Nutrisari. Ini jadi suka bayangannya aneh. Tanggal 22 tanggal 24 malam ya.
3: Mei.
2: 24 Mei malam kan?
3: Masih enggak siang sih.
0: Siang.
2: Oh, siang.
3: Jam 9.
1: Kok tahu sih? Mereka kan, yang punya acara.
2: Kan nanya.
1: Kan nanya. Udah tadi ngefitnah orang bilang Nutrisari.
0: Tapi by the way, Nutrihub itu emang
3: punya Nutrifood.
0: Punya Nutrifood.
3: Iya.
1: Mau mudahan lah. Malah siaran sama si Said Abdullah ini.
3: Plot twist.
2: Dia nggak tahu, dia lagi nggak tahu kalau
1: ya, tapi kalau itunya kan akhirnya jadi nyambung, tapi kan dia fitnah orang diem aja dia tadi bilangin jadi ini juga jadi ini.
2: Soalnya yang film itu dibikin oleh teman-teman ya, terus berdasarkan cerita dan situasi yang ada, akhirnya teman-teman dokumentasikan kenapa terjadi longsor, apa yang dilakukan sampai tadi ya, inisiatif yang tadi nanam dan seterusnya. Ya. Kayaknya menarik itu.
1: Itu durasinya berapa lama film dokumenternya?
3: 45 menit ya.
0: Okay. 40 jam.
2: Menarik sih itu kayaknya.
1: Nah, untuk membuat film dokumenter itu kan berarti butuh tenaga ekstra lagi nih. Itu kolaborasi lagi kah atau memang pure dari teman-teman Nutrigreen?
3: Kolaborasi.
1: Nera Green.
0: Nera Green kok Nutrigreen?
1: Ini gak kena Mas Said Abdullah nih. Maaf. Apa pure dari teman-teman Nera Green?
2: Berarti dari tadi Deli gak menyiap pembicaraan kita ini dia.
1: Apaan?
2: Lagi mikir Nutrifood ya. Oke.
1: Itu benar-benar
2: kolaborator ya?
0: Jadi kita kolaborasi dengan Pinmit ya?
3: Bukan, dengan komunitas sekolah kan. Jadi kita ada tim juga, dia masih sekolah, anak SMA gitu. Nah dia kebetulan ada apa sebagai di sekolahnya tuh sebagai multimedia tuh di sekolahnya
1: Iskol.
3: Dia punya
0: Kopling ya?
3: Iya, Kopling namanya, Kopling di SMA Negeri 1 Cibung Bulang. Nah,
1: Kopling.
0: Ya. Jadi ada kayak salah satu bukan ekskul, dia kayak
1: jurusan
0: macam komunitas yang dibangun sekolah kan, kalau sekolah sekarang-sekarang tuh dari guru ada kewajiban untuk mengajarkan adiwiyata. Nah, dibangunlah Kopling. Nah, Kopling ini punya isu, punya fokus sama tentang isu lingkungan.
1: Okay.
0: Dan di situ kolab lah dengan teman-teman Nera Green.
2: Untuk bikin SMA 1 Cibung Bulang.
3: Iya, SMA 1 Cibung Bulang.
2: Boleh kita undang juga nih dia.
1: Boleh.
2: Terus bikin film dengan mereka dan akhirnya jadi tuh filmnya, dan nanti jadi tanggal 24 gala premiernya ya.
3: Betul, Pak.
2: Ini buat terbuka buat umum atau?
3: Terbuka. Ini ya, kita terbuka posting juga di Instagram.
2: Oke, jam berapa kalau boleh tahu? Kita menyesuaikan, kalau perlu lagi jam siaran kita tutup dulu siaran.
0: Kita merasa spesial di sini ya.
2: Siang-siang hari tapi ya,
3: bukan malam.
2: Terus selain nonton film apa rencana? Ada diskusi juga?
3: Ada diskusi ke FGG seperti itu, sharing session. Terus
2: Nah, ini menarik nih teman berdua, kayaknya bagi sebagian kawan yang belum tahu mana tadi? Cigudeg sana itu tadi tempatnya
3: Sukajaya.
2: Sukajaya itu
0: Wates.
2: Wates. Beberapa berapa tahun lalu? 2 tahun.
3: 2020 itu? Tanggal 1 Januari pas tahun baru banget kejadiannya.
2: 2020 itu ada bencana yang ya mengerikan sih menurut saya. Teman-teman bisa ngelihat dan kenapa kita pada akhirnya perlu lebih peduli pada lingkungan gitu ya. Berangkat dari film ini kayaknya menarik deh.
1: Teman-teman
2: harus datang kayaknya. Nanti pantengin aja di neragreen.id di Instagramnya akan di rilis informasinya. Kira-kira gitu ya.
1: Kita bacain WhatsApp yuk. Bacain WhatsApp.
2: Oh, udah ada WhatsApp.
1: Udah banyak dari
2: tadi. Oke, siap. Sebelum WhatsApp dulu atau tanya dulu? Ada satu pertanyaan. Kalau boleh tahu latar belakangnya apa sekarang? Sudah bekerja atau kuliah?
3: Sudah bekerja, Kak.
2: Sudah kerja. Di Bogor juga.
3: Di Jakarta.
2: Di Jakarta. Jadi ini membagi waktunya gimana tuh? Ada buat ngurusin
3: kebetulan aktivisme? Aku kerjanya freelance sih, Kak.
2: Okay.
3: Jadi bisa membagi waktu dengan kesibukan di Nera Green dan mungkin kedepannya akan bakal fokus concern di Nera Green sendiri kalau nanti sudah jadi berbadan hukum.
0: Sudah jadi yayasan ya.
1: Sekarang sih fleksibel ya.
3: Fleksibel betul.
2: Karena saya kebayang bolak-balik ke Jakarta juga.
3: Iya.
2: Masih mikirin.
0: Katanya sempat tak sempat disempat-sempatkan.
2: Oh, 4x4 sama dengan 16 itu. Nah, tidak sempat disempat-sempatkan. Oke. Okay.
1: Mohon maaf ya.
2: Gak usah tarik nafas gitu, Del. Gak usah. Kamu apa latar belakang sekarang?
0: Kalau aku biasa? Latar belakangnya ini nih,
2: kaca. Iya, kaca sama kota-kota.
1: Iya, ketularan.
2: Iya, ketularan.
0: Kalau latar belakang aku, kebetulan aku masih mahasiswa.
2: Oke, okay, semester?

0: semester 8. Di IPB, di Sekolah Vokasi Jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan.
1: Oh, berarti memang nyambung sama kamu ya.
2: Dekat berarti ya.
1: Isunya masih relate lah ya. Kamu bisa bagi waktunya lumayan juga ya, karena sibuk juga kan semester 8 udah di akhir-akhir.
0: Jadi lagi sibuk-sibuk skripsi, tapi disempat-sempatkan.
1: Nah, tahun berdua ada satu pelajaran penting. Kalau kita punya idealisme, punya semangat, punya kepedulian, ya apapun latar belakangmu, aktivitasmu, semuanya bisa gitu. Ini contohnya udah ada nih, Kak Alwi sama Kak
0: Mulia.
1: Mulia bisa kok gitu loh ya, menjalankan dua aktivitas sekaligus. Bahkan mungkin kamu jadi orang yang punya nilai lebih loh. Gitu. Mari kita bacakan WhatsApp dari pendengar kita.
2: Ada Dinda di Tanah Sareal. Aku pernah lihat konten Nara Green di media sosial. Ada kontennya ya?
0: Iya, banyak. Ya,
1: masa cuma bikin akun terus enggak ada.
0: Kayak di private soalnya.
2: Kayak Mas Aib kan gitu. Cara penyampaiannya ringan tapi ngena katanya. Jadi lebih sadar soal kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar. Nah, aku punya pertanyaan untuk masyarakat yang baru mau mulai peduli lingkungan. Langkah paling sederhana yang bisa dilakukan apa ya menurut Nara Green? Langkah sederhana yang bisa dilakukan.
0: Oke. Kalau ditanya langkah sederhana, berarti kan enggak jauh-jauh dari diri sendiri dulu, dari kehidupan sendiri, gitu dulu. Ya. Nah, kalau lingkungan itu kan enggak jauh-jauh juga dari sampah yang sekarang makin banyak, dan juga ada rencana TPA. Masih tahu kan ya TPA? TPA yang rencana mau ditutup karena sudah terlalu penuh
2: sampai longsor kemarin.
0: Bahkan kalau mas-mas tahu, ada Hari Sampah Nasional. Itu kenapa dinamakan Hari Sampah Nasional, karena pernah ada TPA yang longsor. Jadi makanya kalau misal ditanya bisa dimulai dari mana, dari kita mengurangi sampah dari diri kita sendiri dulu.
2: Mengurangi sampah,
1: terus sekurang-kurangnya kita jangan jadi sampah masyarakat ya.
2: Sama memilah kali ya, milah sampah ya,
1: maksudnya ya. Kalau perlu ya, termasuk di makanan yang sering kita ingetin nih ya. Kalau makan, jangan sisakan makananmu nanti jadi sampah, dihabiskan. Kalau enggak ya makannya ngukur, jangan berlebih. Contoh ya, contoh. Gitu. Oke, next.
2: Itu kayak ngomong ke diri sendiri.
0: Penasihati.
1: Nasihati diri sendiri dan teman.
0: Temannya yang ini ya nih.
2: Ada juga Fajar di Dramaga. Keren sih komunitas kayak Nara Green ini jadi penggerak perubahan dari level akar rumput. Apakah Nara Green juga membuka relawan untuk masyarakat umum? Kalau iya, proses bergabungnya seperti apa? Membuka proses bergabungnya, silakan dijawab. Kayak gimana?
1: Dan masyarakat umum ya, kata kuncinya tuh.
0: Oke. Kalau buka, kita buka untuk beberapa kegiatan. Dan juga yang tadi, kita juga sudah buka untuk bagian internship. Nanti jadi teman-teman kalau misalnya emang mau join, bisa pantengin aja terus Instagram kita. Itu nggak ada patokan umur sih sebenarnya.
3: Nggak ada diskriminasi usia gitu.
1: Walaupun nyebutnya anak muda ya. Oke,
0: menarik. Anak muda mungkin bisa juga dari semangatnya anak muda.
1: Seperti Deli, walaupun usianya udah lanjut kan, dia masih semangat muda terus semua.
2: Tahu kan yang lanjut siapa? Kelihatan kali dari packagingnya kan. Packaging. Biasanya suka gitu, suka apa namanya, maling teriak maling,
1: lempar tangan sembunyi batu, biasa begitu deh.
2: Candaannya juga udah kelihatan. Ada Salasabila. Salasabila di Bogor Selatan mau nanya, katanya tantangan terbesar yang dihadapi Nara Green selama mengedukasi masyarakat itu apa dan bagaimana cara mengatasinya. Tantangan terbesarnya dalam
1: melakukan aktivitas selama
2: mengedukasi
1: ini ya,
2: masyarakat.
1: Termasuk mengedukasi masyarakat.
0: Oke, baik lagi kalau bisa ditanya gimana sih cara kita bisa mengedukasi masyarakat. Sedangkan kadang nggak semua orang pengen dengerin gitu. Nah, makanya kita selalu ambil isu-isu yang dekat dengan masyarakat itu. Misalnya tadi ibu-ibu, oke, kita bikin workshop sabun lerak. Terus ada juga ke teman-teman SLB ya Kak, SLB Al-Irsyad. Di situ kita ajarin tentang bagaimana sih kita mengelola sampah di sekolah. Begitupun bagaimana sih kita bisa mulai mengurangi banjir dengan penanaman pohon, kayak gitu. Mungkin kami mau nambahin
1: tantangan yang paling besar selama ini nih, yang dihadapi. Kalau tadi kan challenge-nya karena nggak semua orang mau ketika diajak.
0: Akhirnya kita cari.
1: Akhirnya cari yang lebih dekat dengan kehidupannya. Kalau Kak Alwi, apa yang selama ini dirasakan tantangan ya?
3: Mungkin lebih ke awareness sih Kak. Jadi untuk mengedukasi tuh secara inklusif tuh bagaimana caranya? Jadi seperti itu sih.
0: Paling sama ngejaga konsistensi dari peserta kita.
3: Betul.
0: Gimana sih setelah semangatnya, dan juga gimana sih setelah workshop atau kita sudah ngasih edukasi, mereka bisa terus berjalan.
1: Menerapkan apa yang mereka ini kan.
4: Sustainability. Itu ya.
1: Ini tantangannya memang.
4: Baiklah kalau begitu.
1: Masih ada Del?
4: Udah cukup.
1: Yakin ya? Coba dicek lagi lah. Nah, teman berdua di luar tiga teman yang tadi sharing ya, saya kira juga kita semua patut dan punya kesempatan yang sama untuk terlibat dalam semua aktivitas menyelamatkan lingkungan kita. Nera Green salah satu kanal yang teman-teman bisa gunakan, bisa pakai gitu ya, karena terbuka untuk siapapun tadi. Kamu mau laki-laki perempuan, mau secara usia muda atau tua, sebenarnya tidak jadi satu batasan selama kamu punya komitmen yang kuat untuk melestarikan lingkungan. Nah, di akhir nih teman-teman, ada pesan gak buat apa teman-teman pendengar berdua, ajakan atau mungkin saran gitu? Silakan dari siapa dulu, Alwi atau?
0: Oke, mungkin boleh dari aku. Buat teman-teman sesama Gen Z kayak aku, kalau misalnya mau peduli tentang lingkungan itu, nggak harus loh kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang besar, atau misalnya harus ikut komunitas lingkungan A atau komunitas lingkungan B yang memang sudah besar. Teman-teman bisa mulai juga dari diri teman-teman sendiri, mulai memilah sampah, atau mulai sesimpel mulai bawa tumbler aja, simple mulai bawa tumbler, dan juga mulai menghargai kondisi-kondisi lingkungan yang sekarang mungkin perlu lebih diperhatikan, kayak gitu.
1: Okay. Kali?
3: Mungkin kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak kamu ya, jadi isu lingkungan itu sebenarnya dekat, jadi bisa dimulai dari lingkungan kita, sekitar kita sendiri, seperti itu kak.
1: Ini menarik dari nih. Saya?
4: Kayak ini ya, kayak apa? Pemain layangan ya.
1: Gantian ya.
4: Menarik terus.
1: Menarik. Itu kalau dalam bahasa itu ngulur dia, terus narik ngulur kalau itu.
4: Pak Saif coba.
1: Iya.
4: Suka kasih puisi katanya kalau terakhir-terakhir kan.
1: Iya, ini hari ini enggak puisi. Saya, apa yang dilakukan teman-teman Neragri sebenarnya menurut saya sangat inspiratif dia. Kalau kita pakai filosofi Gatal dia. Yo, pernah baca belum?
4: Belum.
1: Filosofi gatal. Jadi di badan kita kalau gatal, ya harus digaruk.
4: Iya.
1: Karena kalau enggak enak banget ya. Enggak enak, enggak nyaman gitu. Tapi ada bagian-bagian yang mungkin bisa kita jangkau untuk kita garuk ya ketika gatal, tapi ada yang enggak bisa dijangkau. Minta tolonglah sama orang.
4: Oke.
1: Okay. Ya. Tapi enggak mungkin yang bisa kita jangkau ketika gatal ngandelin orang lain, Del. Ya kita dong yang melakukan. Kalau gatal di hidung ya kan bisa terjangkau. Artinya apa? Teman-teman dua, dari yang tadi kita perbincangkan dengan gerakan aktivisme yang dibangun oleh teman-teman Era Green ya, Kak Mulia, Kak Alwi, saya kira itu contoh yang nyata bahwa persoalan yang ada di kita jangan berharap ke orang lain. Lakukan mulai dari dirimu sendiri, di lingkungan yang kecil, bahkan kehidupan keseharianmu gitu ya. Karena alam hanya akan gatal, hanya akan selesai kalau kamu garuk. Persoalan-persoalan di lingkungan kita akan selesai kalau kita ambil tindakan, kira-kira gitu ya. Tapi kalau jangan khawatir bahwa kalau ada bagian yang gak kita sanggup, masih ada banyak kawan lain, tadi dicontohin ke Alwi ya. Ada kolaborator, ada perusahaan, bahkan yang paling penting adalah konsisten dan terus melakukan.
4: Siap ya kalau gitu. Kamu lihat Kak Alwi, makasih banyak udah hampir kesini.
1: Terima kasih banyak.
4: Sukses terus buat programnya. Sukses juga buat pemutaran film perdananya nanti, film dokumenternya. Semoga nanti banyak yang hadir dan tertular juga ya peduli terhadap lingkungannya. Betul. Ya.
1: Pantengin terus tuh di apa?
0: Instagram kita neragreen.id.
4: Baiklah kalau gitu. Teman produser sampai di sini dulu untuk obrolan kita di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP.
1: Ketemu lagi
4: minggu depan.
1: Sabtu depan ya.
4: Saya Deli Tambunan.
1: Saya Aib.
0: Saya Mulia Ilmi Ramadhani.
3: Saya Alwiansa.
4: Sampai

Selamat siang teman Pro2, inilah Info Pro2 di siang hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro2, pemerintah mendorong penguatan ketahanan pangan lewat panen raya jagung di sejumlah daerah. Panen raya ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan produksi jagung nasional sekaligus menjaga ketersediaan pangan di masyarakat. Pemerintah juga menilai sektor pertanian khususnya jagung memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan perekonomian nasional. Selain itu, panen raya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat kemandirian pangan di Indonesia. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro2, film Sekawan Limo 2 Gunung Kawih siap kembali menghadirkan misteri dan teror baru bagi penonton. Sequel ini melanjutkan kisah 5 sahabat yang kembali menghadapi pengalaman mistis saat melakukan perjalanan di kawasan Gunung Kawih. Film garapan Bayu Skak tersebut masih mempertahankan nuansa horor komedi dengan tambahan konflik dan teror yang lebih menegangkan dibanding film sebelumnya. Sekawan Limo 2 Gunung Kawih dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai Juni 2026. Teman Pro2, sekian Info Pro2 di siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan kita lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI.

102 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Bro 2? Gimana kabarnya di siang hari ini? Hari Sabtu teman Bro 2, weekend gue kerja seperti biasa teman Bro 2, menghibur lo semua. Hopefully bisa menghibur gitu. Jadi tidak sia-sia kedatangan saya hari ini di Bro 2 FM. Ada Miss Beck teman Bro 2. Masih bareng sama gue Adam. Kita udah berapa hari ya? 4 hari berarti nih sama hari ini ketemu di Santai Siang teman Bro 2. Semoga lo gak bosen ya. Anyway teman Bro 2, seperti biasa di siang hari waktunya kita muterin lagu-lagu pilihan lo teman Bro 2. Jadi bisa request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Jangan lupa cantumin nama dan lokasi lo juga teman Bro 2. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung nih teman Bro 2 dari lagu pilihan gue dulu dong. Ada satu lagu yang waktu awal rilis nih teman Bro 2 itu banyak dapat komentar negatif dari fansnya sendiri teman Bro 2. Karena dibilang lagunya nih enggak dia banget gitu, enggak band ini banget. Jadi karena memang mungkin penggemarnya itu bisa dibilang niche ya teman Bro 2 dulu gitu. Tapi pada saat dia rilis lagu ini itu dianggap agak beda dari yang biasanya. Makanya dapat beberapa komentar negatif banyak gitu. Kalau kata dianya sendiri ya, pengakuan dia, ini lagu yang udah lumayan lama 2017 teman Bro 2, dari Payung Teduh, apalagi kalau bukan Akad teman Bro 2.

Sixpence None the Richer teman berdua. Buat lo yang nggak tahu, ini salah satu lagu favoritnya Taylor Swift teman berdua. Jadi ini salah satu lagu yang pertama dia pelajarin gitu dan dimainkan dengan gitar ya teman berdua. Anyway teman berdua, karena sekarang lagi weekend waktunya kita bersenang-senang gitu. Buat lo yang lagi di jalan, gue mau ngingetin nih teman berdua. Berhati-hati dalam berkendara tentunya teman berdua. Terutama kalau lu mau nyalip mobil-mobil besar ya teman berdua, kayak truk dan lain sebagainya gitu. Karena buat lo yang belum tahu, mobil besar itu punya titik blind spot teman berdua, di mana ada beberapa posisi yang memang sebenarnya supirnya tuh enggak bisa lihat teman berdua. Salah satunya adalah di bagian depan kendaraan. Tepat di depan bumper itu nggak kelihatan karena posisi duduknya yang tinggi teman berdua. Terus bagian belakang kendaraan juga nggak punya kaca spion tengah tuh kalau di mobil biasanya yang bisa ngelihat langsung ke belakang gitu. Di samping kiri kendara juga jadi bagian area blind spot yang paling luas dan beresiko bagi pengendara lain karena posisi duduk tadi dan spion yang tidak bisa mengcover seluruh area teman berdua. Jadi pandangan pengemudi ke sisi kiri itu sangat terbatas sampai bagian tengah dan belakang kendaraan besar gitu. Jadi hati-hati banget kalau misalnya memang mau nyalip, terutama kendaraan-kendaraan besar teman berdua. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya setelah rangkaian lagu yang berikut ini. Oh iya, lupa gue bacain request teman berdua. Udah ada requestan masuk nih teman berdua dari siapa nih? Dari Andi di Bogor katanya. Bogornya sebelah mana Andi? Kita semua ada di Bogor. Coba tolong lebih spesifik. Katanya mau request lagu Aku JJ yang Lihat Kebunku. Oke deh, ini salah satu lagu yang sebelum dia booming, waktu awal-awal dia muncul di Instagram, gue langsung terpikat sebenarnya dengan aransemen. Apa, kalau dia tuh bilangnya pendewasaan lagu. Ini oke juga sih. Sempet bikin gue mikir apa ya, apa lagu Naik-naik ke Puncak Gunung kali gue aransemen. Tapi kemampuan saya tidak sebagus itu teman berdua. Oke deh, langsung aja masuk ke lagunya. Ini dia Aku JJ dengan Lihat Kebunku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di pukul 11:53. Dan nanti juga gue bakal muterin lagu-lagu religi untuk menemani waktu zuhur lo, teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kalau gitu gue puterin dulu lagu requestan terakhir dulu nih yang gue baca sebelum kita rehat ke lagu religi. Ada dari Citra yang minta lagunya Kaos Yang Waktu katanya. Sama ada juga dari Fikri di Bojong katanya mau minta lagunya Ellie Goulding yang Love Me Like You Do. Oke, kalau gitu langsung aja kita putarkan mulai dari waktu dari Kaos.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Adam's back, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi bacain requestan yang udah masuk dari lo, teman Pro 2. Yang pertama datang dari siapa nih? Dari Fikri. Katanya minta diputerin lagunya Eyelid nih, yang Not Cute Anymore. Terus ada juga dari Fajar yang minta diputerin lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars yang Die With A Smile. Ini salah satu lagunya Lady Gaga favorit gue sekarang ya, teman Bro 2. Die With A Smile enak banget lagunya, teman Bro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja kita puterin mulai dari Not Cute Anymore dari Eyelid.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Radio FM teman terbaik, kamu sudah hampir memasuki jam 1. Berarti ini requestan terakhir yang gue bacain dan gue puterin untuk edisi siang hari ini teman Radio. Ada request dari Arvan yang minta diputerin lagunya Perunggu yang 33 kali katanya. Oke Arvan, siap, nanti akan diputarkan. Terus ada juga request dari Vika nih yang lagi mau dengerin lagunya Jisoo katanya, yang A Closet. Oke deh kalau gitu langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia lagu pilihan teman Bro 2, 33 kali dari Perunggu.

Rudu FM, teman terbaik kamu sudah masuk ke jam 1. Itu artinya waktunya kita untuk masuk ke program Ngerti Bola, teman Pro 2. Masuk ke segmen Ngerti Bola ya. Ngebahas seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Dari gue yang nggak gitu paham bola sejujurnya. Gue ngikutin tapi nggak mendalami, teman Pro 2. Anyway, ada kabar yang pertama datang dari Maroko nih, yang siap membawa ambisi lebih besar di Piala Dunia 2026 setelah tampil sebagai kuda hitam pada edisi sebelumnya di Qatar, teman Pro 2. Jadi keberhasilan menembus semifinal Piala Dunia 2022 membuat Maroko nih semakin percaya diri menghadapi persaingan turnamen di Piala Dunia 2026. Pelatih dari Maroko, Walid Regragui, itu menilai pengalaman di Qatar menjadi modal penting untuk membangun mental dan kepercayaan diri para pemainnya, teman Pro 2. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan generasi muda, tentunya Maroko berharap bisa kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026. Kapan Indonesia bikin kejutan ya, teman Pro 2? Walaupun kemarin udah jadi kejutan sebenarnya, udah jadi kuda hitam di Asia, yang sayangnya tidak tembus sampai dengan Piala Dunia, teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi ke info berikutnya. Datang dari Timnas Jepang, teman Pro 2, yang dipastikan kehilangan Kaoru Mitoma, teman Pro 2, jelang Piala Dunia 2026 akibat cedera. Jadi pelatihnya Hajime Moriyasu itu tidak memasukkan Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena sang pemain masih mengalami masalah cedera menjelang turnamen dimulai. Selain Mitoma, Jepang juga kehilangan beberapa pemain kayak Wataru Endo dan Ko Itakura, teman Pro 2, yang sama-sama sedang mengalami cedera. Walaupun begitu, Jepang tetap percaya diri nih katanya menghadapi Piala Dunia 2026 dan berharap bisa tampil maksimal di turnamen tersebut. Jepang nih kalau sekarang jadi penguasa Asia banget ya, teman Pro 2. Gue gak ketemu ada tim sekuat Jepang kalau di wilayah Asia, teman Pro 2. Ini sebenarnya mengagetkan gue karena kan gue gak terlalu ngikutin Piala Dunia beberapa periode lalu ya. Dan tiba-tiba aja si Jepang ini jadi, kok jadi kuat banget, kok dia jadi kayak Brazil, kayak Jerman gitu. Jadi tim-tim yang dalam tanda kutip diperhitungkan gitu, teman Pro 2, di Piala Dunia ini, teman Pro 2. Tapi sebenarnya sih sejujurnya gue bangga ya kalau Asia tuh punya tim yang bisa dibanggakan gitu, dijagokan, teman Pro 2, walaupun dia musuh ya. Karena Indonesia gagal, teman Pro 2. Walaupun bukan karena kalah sama Jepang, kalau kalah sama Jepang sih menurut gue udah terprediksi ya. Oke deh, teman Pro 2, itu dia Ngerti Bola edisi kali ini. Kita lanjutin dengan informasi lainnya, teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut ngebahas seputar olahraga, teman Prodo. Ada Liverpool yang kembali menelan kekalahan di Liga Inggris, teman Prodo. Membuat pelatih Arne Slot mencatat rekor buruk musim ini, teman Prodo. Jadi kekalahan terbaru membuat Liverpool kini sudah 12 kali kalah di Premier League musim 2025-2026. Arne Slot juga di soroti ya, karena Liverpool menjadi salah satu tim dengan pertahanan terburuk dalam situasi bola mati sepanjang musim ini, teman Pro 2. Dan hasil buruk ini membuat posisi Liverpool dalam persaingan menuju Liga Champions makin terancam di akhir musim, teman Pro 2. Gimana nih fans Liverpool? Apa pelatihnya harus diganti? Menurut lo gimana, teman Pro 2? Kasih tau gue di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue tahu nih, kadang lo suka sebel gak sih sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang kuring gitu. Nah, sekarang lo gak perlu bingung lagi, teman Pro 2, harus misu-misu ke siapa, teman Pro 2. Karena di RRI Bogor udah ada program yang namanya Halo RRI, di mana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan maupun aduan. Bisa juga masukan gitu, teman Pro 2. Kalau lo punya ide-ide tuh bisa juga tuh lo sampein ke Halo RRI, teman Pro 2, yang siar di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Pro 2. Dan lo bisa sampaikan semuanya ke WhatsApp Pro 1 di 0815x4200, gue ulang ya, 0815x4200, atau lewat telepon di 0251-8312-450, teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung lagi, gak perlu kesel-kesel sendiri lagi, langsung aja sampaikan. Nanti aduan dari lo bakal kita proses, kita sampaikan, kita teruskan ke pihak-pihak terkait, dan kita push, teman Bro 2, supaya bisa cepat dapat solusinya. Oke deh, kalau gitu kita lanjutin dulu dengerin lagu-lagu enak sebelum kita masuk ke apa? Masuk ke chart mingguan kita, Lintang 20 Cita Gita Kencana, setelah lagu-lagu ini, teman Bro 2. So, stay tune terus di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Lintang 20 Cita Gita Kencana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita masuk ke chart yang paling lo tunggu-tunggu, teman Pro 2, chart lokal kita, Lintang 20 Cita Gita Kencana. Siapa yang bakal keluar, siapa yang bakal hadir, dan siapa yang bakal jadi jawaranya di edisi kali ini? Penasaran gak, teman Pro 2? Langsung aja kita mulai dari yang sayang sekali harus cabut dari chart kita, teman Pro 2. Ada Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya. Yang sayang sekali harus meninggalkan Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini, teman Pro 2. Edisi Sabtu 16 Mei 2026 ya. Tapi seperti biasa, kalau ada yang pergi, ada juga yang datang, teman Pro 2. Ada pendatang baru kita, newcomer kita dari Salma Salsabila dengan Hacu, teman Pro 2. Langsung aja kita dengarkan.
2: Nomor 20.

0: Seven teman berdua, karena memang cinta gak selalu mewah. Kadang cinta-cinta yang sederhana juga murni tulus apa adanya gak sih teman berdua. Yang menempati posisi 19 di Lintang Cita Gita Kencana edisi kali ini teman berdua. Oke, kita lanjut lagi di posisi ke-18. Ada Bernadia teman berdua dengan Rabun Jauh. Ini lagu yang relate banget buat lo yang lagi ngerasa ada dalam suatu hubungan tapi lo gak bisa lihat masa depannya gitu. Hilang arah teman berdua. Langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia Rabun Jauh dari Bernadia.
1: Nomor 18.

0: Sama-sama tahu dari Amanda Kaisa, teman berdua ini lagunya tuh gue nggak tahu, suaranya tuh lembut tapi penuh emosi gitu teman berdua, emosional teman berdua, yang bikin suasana galau menurut gue nih jadi lebih intim kalau dengerin lagu ini teman berdua. Lo ngerasa gitu juga gak sih teman berdua? Yang menempati posisi ke 17 teman berdua, Amanda Chiesa dengan Sama-sama Tahu. Kita lanjut ke posisi 16, ada siapa? Ada Supernova dengan Kenapa, yang naik satu peringkat dari peringkat 15 di minggu, yang turun teman berdua, salah baca kan. Yang sayang sekali harus turun satu peringkat dari peringkat ke-15 di minggu lalu teman berdua. Langsung aja kita dengarkan. Ini dia Kenapa dari Supernova.
1: Nomor 16.

0: my roller, on my roller, on my roller, on my roller bit. Roll Blade dari Nona, teman Pro 2 yang baru masuk ke minggu keempat tapi udah menempati posisi ke-15, teman Pro 2. Memang anak-anak muda membanggakan ya kalau ngomongin soal Nona, teman Pro 2. Lanjut ke posisi 14, ada siapa? Ada Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu, teman Pro 2. Yang naik 2 peringkat juga dari peringkat 16 di minggu lalu, teman Pro 2. Ini dia Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 14.

0: Kembali tenang dari Mahalini, teman Bro 2. Ini lagunya Mahalini yang menurut gue sangat menenangkan ya. Terus hangat gitu, teman Bro 2. Beda sama lagu-lagunya yang lain ya. Dan lagu ini juga menampilkan sisi vokalnya Mahalini yang terasa lebih lembut dan intimate gitu. Nggak kayak lagu yang biasanya dia nyanyikan yang penuh dengan ledakan-ledakan emosi, teman Bro 2. Yang menempati posisi ke-13 di chart kita minggu ini. Move on ke posisi 12, teman Bro 2. Ada yang stay di posisi 12 dari minggu lalu. Lagu yang menceritakan tentang cinta yang gak masuk akal, teman Bro 2. Ada di luar nalar dari Faith, teman Bro 2. Yang menempati posisi ke-12 di Lintang Cita Gita Kencana edisi kali ini.
1: Nomor 12.

0: Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja, teman Bro 2. Ini lagu yang menurut gue relate sama banyak orang yang sedang berjuang gitu, teman Bro 2. Berjuang untuk membahagiakan orang tersayang tentunya, teman Bro 2. Ini kegalau, ini sisi laki-laki, kegalauan dari sisi laki-laki yang sebenarnya jarang ditampilkan tapi relate gitu kalau lu denger gitu. Terutama buat orang-orang yang masih dalam perjuangan ya, teman Bro 2. Menempati posisi ke-11, teman Bro 2. Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu gitu. Sebelum kita masuk ke posisi 10, teman Bro 2, gue mau quick recap dulu nih. Buat lo yang baru bergabung, welcome teman Bro 2. Biar gak ketinggalan, gue recap dulu dari mulai posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi ke-20 ada Hachu dari Salma Salsabil, diikuti Sederhana dari Ceylon 7 di posisi ke-19. Dan di posisi ke-18 ada Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-17 ada Amanda Cesa dengan Sama-sama Tahu. Supernova dengan Kenapa menempati posisi 16 edisi kali ini. Dan di posisi ke-15 ada Rollerblade dari Nona, teman berdua. Di posisi ke-14 ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Dan di posisi ke-13 ada Kembali Tenang dari Mahalini, teman berdua. Di posisi ke-12 ada Di Luar Nalar dari Faith. Dan di posisi ke-11 yang lagi kita dengerin sekarang, teman Bro 2, ada Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja. Kita lanjut ke posisi 10, ada siapa di posisi 10? Ada Pamungkas, teman Bro 2, dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Berapa kali kira-kira, teman Bro 2? Langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia Berapa Kali Kita Akan Memaafkan dari Pamungkas di posisi ke-10.
1: Nomor 10.

0: Semusim dari Topati featuring Nadif Basalamah yang menempati posisi ke-9 di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini, teman bro dua. Ini lagu remake, teman bro dua, yang dulu dipopulerkan sama Marcel di tahun 2003, teman bro dua, tahun 2000-an ya. Dan Topati bilang kalau proyek ini tuh muncul dari rasa penasaran gimana jadinya kalau lagu hits era 2000-an dibawain sama penyanyi generasi sekarang dengan warna musik yang baru, katanya gitu, teman bro dua. Dan turn out lagunya enak. Gue sih suka ya versi yang ini, teman bro dua. Gak. Dan mungkin relate juga sama banyak orang gitu, teman bro dua. Makanya ternyata berhasil proyek Rasa Ingin Tahunya ini, teman bro dua. Kita lanjut lagi ke posisi ke-8, teman bro dua. Ada yang stay di posisi 8 dari minggu lalu, teman bro dua. Ghea Indrawari dengan 1000 Kali, teman bro dua. Langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Nomor 8.

0: Tunggu aku dari Isyana, Mako, and Red Rose, teman bro dua. Ini menempati posisi ke 7 teman bro dua. Itu dulu, nanti gue lupa. Tapi ini lagunya tuh mempertemukan beberapa musisi dengan karakter musik yang berbeda ya menurut gue teman bro dua. Tapi turn out harmonis sekali teman bro dua. Jadi gak heran kalau dia bisa menempati posisi 7 di minggu ini teman bro dua. Kita move on ke posisi 6 teman bro dua, diduduki oleh Eklat Story teman bro dua, dengan Sihir yang naik 1 peringkat dari peringkat 7 di minggu lalu.
1: Nomor 6.

0: Dia datang dari The Cottons, teman bro dua. Ini lagu yang sekali denger langsung jatuh cinta gue, teman bro dua. Lagu yang menurut gue kalau didengerin sambil jalan-jalan sore-sore bikin hidup lo serasa di video klip, teman bro dua. Yang menempati posisi kelima, teman bro dua, di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini. Kita lanjut ke posisi keempat, ada apa teman bro dua? Ada Pergilah Kasih dari Raim Laude, teman bro dua, yang sayang sekali harus turun satu peringkat dari peringkat ketiga di minggu lalu, teman bro dua.
1: Nomor 4.

0: Haha, dari Sabrina Leonard, teman berdua. Ini lagu yang kayak santai tapi nyelkit gitu. Perihnya tetap kerasa, teman berdua, walaupun pembawaannya santai banget. Menempati posisi ketiga di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini. Kita move on ke runner-up kita. Ada siapa, teman berdua? Ada Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80s featuring Sal Priyadi, teman berdua, yang stay di posisi 2, teman berdua. Ini lagu yang menurut gua kolaborasi yang oke banget ya, memadukan gaya musiknya si Wijaya 80s dengan vokalnya Sal Priyadi. What Could Go Wrong, teman berdua? Langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Wijaya 80s featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Nomor 2.

0: Teman Brodua, akhirnya kita sampai ke posisi sang jawara kita, teman Brodua, di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini. Siapakah yang akan menjadi jawaranya? Tapi tunggu dulu, teman Brodua. Sebelum kita masuk ke jawara, gue mau recap dulu, teman Brodua. Dari mulai posisi 10 sampai dengan posisi kedua di minggu ini. Di posisi 10 ada berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Dan di posisi 9 ada Semusim dari Topati featuring Nadif Basalama. Ada Seribu Kali dari Gaya Indrawari yang menempati posisi ke-8. Kemudian Tunggu Aku dari Tadi Isyana, Mako, dan Red Rose, teman Brodua, di posisi ke-7. Lanjut posisi 6 ada Sihir dari Eklat Story. Dan di posisi ke-5 ada Dia Datang dari The Cottons. Di posisi 4 ada Pergilah Kasih dari Raim Laude. Dan Sabrina Leonor dengan Haha menempati posisi ke-3. Lanjut di posisi ke-2 ada Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80s featuring Sal Priyadi. Sekarang waktunya kita masuk ke jawara kita di minggu ini, teman Brodua. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, teman Brodua. Dan ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, teman Brodua. Thank you so much buat atensinya di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini. Dan kita akan kembali lagi di minggu depan, teman Brodua, di jam yang sama, dari mulai jam 2 sampai dengan jam 3, teman Brodua. Kalau gitu sekaligus gue pamit dari ruang denger lo, teman Brodua. Adam pamit, bye-bye teman Brodua. Langsung aja kita dengarkan, ini dia Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: 20 tangga lagu internasional terbaik versi Pro 2 FM Bogor ya teman Pro 2. Apakah akan ada lagu favorit kamu atau lagu favorit kamu minggu ini akan ada di posisi keberapa? Well, kalau kamu mau dukung terus supaya lagu-lagu favorit kamu tetap bertahan di chart atau bahkan masuk ke dalam chart nasional yang akan diputerin setiap hari Minggu ya dari jam 3 sampai jam 4 top 20 nasional, kamu bisa request terus sebanyak-banyaknya di jam requestnya Pro 2 FM. Oke, langsung aja untuk The Best World Hits edisi kali ini kita harus say goodbye dulu. Ada yang harus keluar dari chart. Satu lagu dari Blackpink with Go, teman Pro 2, sadly harus out of chart minggu ini. Tapi jangan kecewa untuk para penggemar Blackpink karena digantikan oleh pendatang baru alias posisi new entry yang ada di posisi 20 minggu ini juga Blackpink dengan single terbaru mereka, Champion.
1: Number 20.

That was Champion coming from Blackpink yang kembali masuk ke The Best World Hits edisi kali ini teman berdua as a new entry langsung duduki peringkat ke-20 ya sebagai pendatang baru. Okay, saatnya kita naik ke posisi selanjutnya di nomor 19 naik satu peringkat dari posisi 20 minggu lalu ada Eyelid with Not Cute Anymore. Sementara Meghan Trainor juga naik satu peringkat dari nomor 19 ke nomor 18 minggu ini with Shimmer. The Kid LAROI naik satu peringkat juga dari posisi 18 ke posisi 17 minggu ini with

0: bertahan di posisi yang sama, nggak kemana-mana, nggak naik, nggak juga turun. Is that a good news? Agnes with Wake Up, teman-teman Pro 2 ya, di minggunya yang ke-9 di The Best World Hits. Kita naik ke posisi 15 yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Never Getting Late coming from Sabrina Carpenter. Sementara Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside ini juga berhasil menanjak perlahan tapi pasti, One Step at a Time, dari nomor 15 ke nomor 14 minggu ini.
1: Number 16.

14 ya. Di nomor 13 yang juga masih di posisi yang sama dengan minggu lalu ada Lady Gaga with The Dead Dance. Sementara PJ Morton with Mercy naik 2 peringkat dari nomor 14 ke nomor 12 minggu ini. Sienna Spiro with The Visitor berhasil naik 1 peringkat dari posisi 12 ke posisi 11 minggu ini. Dan di posisi 10 juga berhasil menanjak 1 tingkat nih dari nomor 11 ke nomor 10 minggu ini.

naik satu peringkat dari posisi 11 minggu lalu. Kita udah sampai di tengah perjalanan. Sebelum kita lanjut lagi posisi 1 sampai 9 atau 9 sampai 1 ya. Kita recap dulu dari posisi 20 minggu ini. Ada pendatang baru sekaligus menduduki peringkat ke paling buncit ya. Nomor 20 ada Champion Kan from Blackpink. Sementara I Live With Not Cute Anymore ada di nomor 19. Di nomor 18 ada Shimmer coming from Meghan Trainor. The Kid LAROI with Pieces ada di nomor 17. Di nomor 16 ada Wake Up coming from Agnes. Sabrina Carpenter with Never Getting Late di nomor 15. Di nomor 14 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. Lady Gaga with The Dead Dance ada di nomor 13 minggu ini. Sementara di nomor 12 ada PJ Morton with Mercy. Sienna Spiro with The Visitor di nomor 11. Dan di nomor 10 yang baru aja sama-sama kita dengerin ada Ray featuring Hans Zimmer with Click Like Symphony. Okay, kalau gitu saatnya lanjut dari posisi 10 kali ini di posisi 9 yang berhasil naik satu peringkat dari 10 ke 9 minggu ini. Ada Tame Impala with Dracula, teman berdua. Lalu ada Tate McRae with Tit for Tat di nomor 8. Dan di nomor 7 ada SZA with Save the Day.

Lagu ini cukup viral sebenarnya ya, teman berdua ya. Medicine Beer yang bitter sweet. Kalau kamu suka lagu ini, jangan biarkan dia merosot terus, ayo request terus sebanyak-banyaknya di setiap jam requestnya Pro 2 FM. Tapi walaupun memang dia termasuk salah satu dari lagu yang paling lama bertahan di The Best World Hits nih teman-teman, udah ada 11 minggu ya. Lalu yang juga harus turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu ada BTS di minggunya yang ke-8 turun ke posisi 4. How come? Dan juga di posisi 3. Nah, kalau kali ini naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu ada Justin Bieber with Daisy teman Pro 2. Dan di nomor kedua minggu ini tidak beranjak kemana-mana ada Alex Warren with Fever Dream.

0: 14 minggu di chart dan posisinya masih tetap di posisi 2, belum berhasil menggeser posisi jawara nih sampai sekarang. Kita tungguin minggu depan apakah berhasil jadi juara atau malah bahkan turun nih teman berdua. Anyways, kalau kamu suka lagu ini, request sebanyak-banyaknya di jam requestnya Pro 2 FM ya, di sampai siang. Okay. Kalau gitu sebelum kita umumkan siapakah jawaranya minggu ini alias Champion of the Week, kita recap dulu dari posisi 10 ada Ray featuring Hans Zimmer with Click Clack Symphony. Di nomor 9 ada Tame Impala with Dracula, Tate McRae with Tit for Tat ada di nomor 8. Di nomor 7 minggu ini ada Caesar with Save the Day, Drag Path coming from 21 Pilots ada di nomor 6, Bittersweet dari Madison Beer ada di nomor 5. Sementara Swim dari BTS malah turun satu peringkat dari nomor 3 ke nomor 4 minggu ini teman Pro 2. Digantikan posisinya di nomor 3 oleh Justin Bieber with Daisies. Sementara Alex Warren with Fever Dream ada di nomor kedua dan juaranya masih the one and only our Bruno Mars. Dengan singlenya Risk It All, ini juga lagunya viral, banyak banget yang suka karena memang lagunya seenak itu sih teman Pro 2. Oke deh, aku puterin lagunya sekaligus menutup perjumpaan kita di The Best World Hits. Jangan lupa request banyak-banyaknya lagu yang pengen kamu dukung untuk terus ada di charts di setiap jam requestnya Pro 2 FM ya. Dan jangan lupa dengerin juga International Top 20 nasional yang akan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia, relay dari Pro 2 Jakarta, yang akan disiarkan setiap hari Minggu dari jam 3 sore sampai jam 4. Jangan kemana-mana ya, abis ini aku bakalan balik lagi tentunya nemenin kamu di sore ceria. So, ini sampai di sini dulu kayaknya ya untuk The Best World Hits edisi kali ini. Dan kayaknya makin makin ketat ini persaingannya. Hal yang gak disangka-sangka, BTS malah turun sementara Bruno Mars masih bertahan di atas. We'll see minggu depan akan seperti apa chartnya ya. Oke, aku pamit dulu, bye.
1: Number 1 Champion of the Week.

layanan haji digital melalui aplikasi Nusuk untuk jemaah dunia. Layanan itu kini dapat diakses langsung oleh jemaah dari 126 negara. Langkah digitalisasi dilakukan saat kedatangan jemaah haji dunia terus meningkat menjelang puncak ibadah tahunan. Hingga pertengahan Mei 2026, lebih dari 860 ribu jemaah tiba di Arab Saudi.

Informasi lainnya, teman Pro 2, aktor Hollywood John Travolta menerima penghargaan pencapaian seumur hidup di Festival Film Cannes 2026 di Perancis pada hari Jumat 15 Mei 2026 waktu setempat, bersamaan dengan penayangan perdana film debut arahannya berjudul Propeller One Way Night Coach. Penghargaan Palme d'Or kehormatan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya di industri perfilman dunia selama puluhan tahun. Momen tersebut jadi salah satu sorotan utama dalam festival film paling bergengsi di dunia itu. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Here, your partner in fun, Lati Putri.
1: Brand 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore, apa kabar kamu teman Brand 2? Dan di weekend kali ini, di long weekend kali ini, aku kembali lagi buat temenin kamu di sore ceria ya. Dari jam 3 sore tadi sampai nanti di jam 7 malam teman Brand 2. Hari Sabtu ini mau kemana nih? Apakah kamu memang masih sibuk menceklist agenda yang memang udah kamu siapin nih dari long weekend kemarin ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mau ngapain aja. Mudah-mudahan sih liburannya seru dan juga

streaming ya. Kita bakal sama-sama sampai jam 7 malam nanti. Jadi satu lagu dulu deh buat nemenin kamu di sore hari ini, yang semoga sih apa ya namanya, masih semangat buat liburan ya teman Bro 2. Karena kayaknya kalau tadi karena hujan juga di Kota Bogor, mungkin ada rencana-rencana yang jadi agak gagal ya, karena mager gitu ya. Ya gak apa-apa lah, karena liburnya kan panjang. Jadi apa namanya, gak perlu dihabiskan seluruhnya untuk jalan-jalan gitu ya. Kadang-kadang kalau situasi lagi pengen mager aja di rumah sambil istirahat, ya itu salah satu bentuk healing juga. Ya gak sih teman-teman berdua?

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kedua, kalau misalnya memang long weekend ini kamu gak kemana-mana atau gak pengen liburan yang jauh-jauh, kenapa gak kepoin beberapa museum yang ada di Bogor, teman Pro 2. Menjelang momen hari museum juga ya, tanggal 18 nanti, kali ini Wali Kota Bogor mengajak masyarakat Kota Bogor untuk memilih lokasi wisata yang gak cuman menghibur tapi juga bisa kasih nilai pembelajaran khususnya buat anak-anak gitu ya. Ajakan ini disampaikan sama Dedi Rahim saat menghadiri soft launching wahana multimedia Immerzona di Museum Zoologi Kota Bogor. Menurutnya kalau di Kota Bogor ini banyak tempat yang bisa dijadikan sarana wisata edukasi ya, mulai dari museum, taman kota sampai kawasan bersejarah. Jadi satu tempat bisa sambil apa ya namanya, belajar juga sambil liburan juga, karena museum memang udah direncanakan peluncurannya gitu di awal Juni sebagai sarana pembelajaran sejarah Kerajaan Pakuan Pajajaran, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau main ke Museum Zoologi, ada penjelasan dari tim pemandunya nanti, jadi kamu bisa tanya-tanya apa yang bikin kamu penasaran gitu, khususnya soal Kerajaan Pakuan Pajajaran. Sementara itu, kalau menurut General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya Zainal Arifin, jumlah pengunjung Kebun Raya Bogor di siang hari juga mencapai 5.000 orang. Nah, tingginya angka kunjungan dinilai menunjukkan minat masyarakat juga ya terhadap wisata edukasi yang masih cukup besar saat libur panjang. Banyak juga pilihannya selain Kebun Raya, Museum Zoologi, ada ini kan visual digital baru ya, ini wahana edukasi yang baru dan bisa mengangkat karakter-karakter hewan yang ada di Museum Zoologi. Gitu teman Pro 2, kamu udah pernah belum sih sebagai warga Bogor datang dan main-main ke Museum Zoologi? Kalau belum, kayaknya sekarang waktu yang tepat nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sejumlah media asing termasuk Reuters dan juga The New York Times disebut ikut menyoroti perkembangan kasus ini dan memicu perhatian publik global. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim ini sekarang jadi perhatian media asing. Kemarin Pro 2, Reuters melaporkan jasa menuntut mantan Mendikbud ini dengan hukuman 18 tahun penjara terkait proyek pengadaan laptop sekolah senilai ratusan juta dolar saat pandemi. Jaksa menilai kebijakan itu menyebabkan kerugian negara besar dan diduga menguntungkan pihak tertentu lewat sistem yang disebut mengarah pada penggunaan Chrome OS secara eksklusif. Sorotan global makin ramai setelah sejumlah media asing termasuk The New York Times ikut membahas kasus ini sebagai isu besar yang menyita perhatian publik Indonesia. Di media sosial, perdebatan pun memanas ya, mulai dari besarnya tuntutan hukum, dugaan kriminalisasi, hingga dampaknya terhadap iklim investasi dan dunia teknologi di Indonesia. Kalau menurut kamu gimana?

Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.

tanggal 16 Mei ya, dunia memperingati Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light. Dan momentum ini jadi bentuk penghargaan terhadap peran cahaya dalam kehidupan manusia modern. Gak kebayang mungkin dalam hidup kita, teman Pro 2 ya, kalau kita tidak memiliki cahaya atau kehidupan orang-orang sebelum ada lampu kayak gitu. Yang bisa ketemu cahaya dari matahari aja, kalau pagi sampai sore hari aja, habis itu gelap gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan Hari Cahaya Internasional merupakan inisiatif global tahunan yang merayakan pemanfaatan cahaya di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sains, budaya, pendidikan, seni, sampai pembangunan berkelanjutan dunia. Komunitas dari berbagai negara juga ikut partisipasi. Ada kegiatan yang berkaitan dengan teknologi berbasis cahaya dan optik modern. Perayaan ini juga mendukung tujuan UNESCO terkait pendidikan, kesetaraan, dan perdamaian dunia. Jadi Hari Cahaya Internasional itu diperingati tanggal 16 Mei untuk mengenang keberhasilan pengoperasian laser pertama di dunia tahun 1960. Dan penemuan itu dilakukan sama Theodore Maiman dan menjadi tonggak perkembangan teknologi modern dunia. Laser dianggap sebagai contoh penting gimana penemuan ilmiah bisa memberikan manfaat besar untuk kehidupan manusia yang modern sekarang ini. Teknologi ini sekarang digunakan di bidang komunikasi, kesehatan, sampai penelitian ilmiah dunia juga gitu ya. Dan Hari Cahaya Internasional bertujuan meningkatkan pemahaman soal pentingnya cahaya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan bahkan ada teknologi yang berbasis cahaya juga jadi bagian penting untuk perkembangan masyarakat global di masa depan gitu ya. Dan perayaan ini menekankan pentingnya penelitian dasar pada ilmu pengetahuan tentang cahaya dan teknologi optik. Dan agenda ini juga lah yang mendorong investasi teknologi serta pengembangan karir di bidang sains dan teknik. Jadi teknologi pencahayaan buat pembangunan yang berkelanjutan di berbagai negara di dunia itu penting banget. Dan karena itulah Hari Cahaya Internasional diperingati, teman Pro 2. Juga sekaligus jadi sarana untuk memperkuat kerjasama internasional gitu antar berbagai lembaga dan komunitas dunia, mulai dari lembaga pendidikan, industri, pemerintah, organisasi ilmiah, sampai lembaga non-pemerintah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman-teman berdua, hari ini di tanggal 16 Mei juga diperingati sebagai Drawing Day atau momen untuk merayakan kreativitas dan seni menggambar ya. Dan perayaan ini mengajak semua orang dari berbagai usia untuk mengekspresikan ide dan perasaan lewat gambar. Kadang-kadang memang ada sesuatu hal yang kita rasain kayak gak bisa diungkapin dengan kata-kata, mungkin bisa diungkapkan dengan gambar teman berdua ya. Karena menggambar ini udah jadi salah satu bentuk seni yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Dan gak hanya dilakukan sama seniman profesional aja, tapi aktivitas ini juga sering jadi sarana hiburan. Gak mesti yang kayak jadi seorang pelukis dulu untuk boleh melukis, ya gak sih? Apalagi kalau lukisannya buat sendiri aja. Bebas-bebas aja teman berdua, sebagai sarana untuk healing gitu ya, bisa relaksasi juga dan bisa jadi media belajar juga, nggak sih? Di era digital, Drawing Day semakin populer lagi nih karena banyak banget karya yang dibagikan lewat media sosial dan juga platform kreatif ya. Ada sketsa, ilustrasi, sampai seni digital yang ikut memeriahkan perayaan hari Drawing Day ini teman berdua. Kalau menurut National Today, Drawing Day pertama kali itu dikenal sebagai ajakan secara global untuk meningkatkan apresiasi terhadap seni menggambar. Perayaan ini juga mendorong orang jadi lebih percaya diri menampilkan kreativitas mereka. Jadi selain sebagai hobi, menggambar juga punya manfaat untuk kesehatan mental katanya. Jadi aktivitas ini bisa membantu seseorang jadi lebih rileks, bisa ngebantu kita meningkatkan fokus dan menyalurkan emosi secara positif. Gak sedikit bahkan sekolah, komunitas seni, sampai kreator digital yang memanfaatkan momen ini untuk mengadakan tantangan menggambar dan pameran karya. Gimana teman berdua? Kamu suka gambar gak?

tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

0: menit waktu Indonesia Barat. Kita jelang dulu sama-sama Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa. Aku masih akan terus nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana Tuan Pro 2, tetap di Pro 2 FM.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kita inginkan tidak pernah ada batasannya. Semua yang kita impikan tidak juga berbatas. Angan-angan kita, cita-cita kita juga sebenarnya gak ada batasnya. Apalagi kemampuan dan kekuasaannya Allah. Kita membatasi apa yang kita impikan, kita membatasi juga apa yang kita cita-citakan, membatasi juga apa yang kita rencanakan dalam masa depan kita, karena kita melihat kemampuan kitanya. Karena kita melihat dan menghitung-hitung juga kemampuan kitanya juga. Boleh, gak ada yang larang kayak begitu. Cuma jadinya kalau kita melakukannya seperti itu dan berpikirnya seperti itu, juga yakinnya seperti itu, maka apa yang kita dapat itu hanya sebatas kemampuan kitanya saja sebagai yang kita pikirkan. Padahal kemampuan dan kekuasaannya Allah itu adalah unlimited. Kemampuan dan kekuasaannya Allah gak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kitalah yang sering mengecilkan dan membuatnya itu terbatas. Seperti doanya begini. Pernah gak kita berdoa nih? Ya Allah, saya pengen punya rumah 1 hektar dengan kolam renang 1000 meter. Lalu pengen punya mobil mewah, ya kira-kira harga 500 jutaan deh. Terus tiba-tiba kita bersirat dalam hati kita, ah ya apa iya ya, gaji saya aja cuman 1,5 juta, paling banter sebulan saya dapat cuma 2 juta. Aduh, parahnya lagi dan berpikir begini, aduh, gaji saya aja cuma 800 ribu, ya apa ya mungkin ya. Gitu aja udah ngecilin Allah, udah mempersekutukan Allah dengan namanya uang. Tuh, kalau berdoa, kalau minta sama Allah itu ya udah gak tanggung-tanggung, udah serahin semuanya sama Allah maksimal. Ketika kita berpikir, aduh deh, kayaknya ya Allah, rumah biar ngontrak juga gak apa-apa deh, asal gak kehujanan, ya kak. Ya mobil 500 juta ya kayaknya gak mungkin. Asal gak kehujanan juga gak apa-apa deh, yang bodong-bodong gitu juga odong-odong gak apa-apa deh. Ya

satu udah selesai cukup. Dia gak berpikir punya kamar karyawan di belakangnya, punya pavilion di belakangnya, punya gazebo yang besar untuk nampung tamu-tamunya, buat taman bermain di depannya untuk main anak-anak dan cucu-cucunya nanti. Gak berpikir sampai sana, dia takut. Dia berpikir yang mungkin-mungkin aja bagi dia, bagi uang yang dia punya doang. Namanya berdoa mah gratis, minta sama Allah juga gratis, gak pakai duit. Lalu akhirnya itu yang dia dapat. Mobil. Ah, kayaknya gak apa-apa deh Allah, asal gak kehujanan aja daripada naik motor. Ya yang biasa-biasa juga gak apa-apa. Bener, dikasih yang biasa-biasa aja tuh, yang tahun 80-an dikasih. Cukup buat sekeluarga, plek dempet-dempetan, gedenya gak gede, kecilnya juga kekecilan. Mogok terus. Dia bilang kolam renang gak mungkin kalau diukur dari kemampuannya dia. Akhirnya rubah doanya, rubah keyakinannya. Bener sama Allah tuh dikabulin jadinya. Jadinya apa? Dari kolam renang jadi dapetnya baskom sama ember, sama kompor gas di lokasi. Buat bikin air panas, masukin ke ember ke baskom, biar ngobok-ngobok kakinya biar anget pulang kerja. Bener tuh. Paling banter buat mandi pakai air anget di kamar mandi. Padahal kekuatan dan kekuasaannya Allah itu unlimited, tanpa batas. Dan mulai sekarang jangan lagi pernah membatasi kekuatan dan kekuasaannya Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Minta sama Allah, deketin Allah. Ya gimana kita mau minta sama yang maha punya, terus kita gak mencoba mendekati dia, merayunya dia. Seperti halnya kita mendekati orang yang punya, yang kaya, yang mau memberi, terus kita deketin orang itu. Kita berlaku sopan, kita ngedeketin dia, kita baik-baikin dia. Tapi sama Allah, sesempatnya kita aja ngedeketin dia. Enggak, caranya enggak begitu. Kita rubah sekarang mulai hari ini. Deketin Allah, rayu Allah. Lebih baik daripada kita mendekati dan merayu orang yang namanya manusia. Bismillah, pasti bisa. Dan kalau kita udah deket sama Allah, insya Allah enggak ada yang bisa jadiin kita masalah. Kalau kita udah punya yang namanya Allah, kalau kita Tuhannya adalah Allah, gak ada lagi rasa takut untuk menjalani hidup ini bersama keluarga kita tercinta, bersama orang-orang yang kita sayangin, dan mewujudkan impian kita. Salam inspirasi, saya Helmy Ari Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hanya satu hal yang membuat impian kita tidak terwujud, yaitu takut menghadapi kegagalan.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Milan Istri Indonesia Sezione Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Eilid mencatat pencapaian tertinggi terbaru nih setelah mini album mereka memasuki tangga lagu Amerika Serikat ya. Dan Billboard mengumumkan album mereka ini debut di peringkat ke-26 Billboard 200. Dan posisi terbaru ini menjadi pencapaian perdananya Eilid menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat ya. Mini album Mami La Pinata Pai sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut nih. Album Super Real Me yang sebelumnya itu mencapai peringkat ke-93 dalam daftar album populer mingguan Amerika, sementara I Like You dan Bomb masing-masing ada di posisi 94 serta 171. Dan selain Billboard 200, Eilid kembali memuncaki tangga Emerging Artist setelah sebelumnya sempat meninggalkan daftar itu. Wah, kayaknya album baru ini boom juga ya, karena kalau tadi di chart International Top 20-nya Produ FM Bogor, Eilid juga masuk ke chart

0: Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka.

0: teman-teman berdua menjelang jam 7 malam. Saatnya Melati Putri harus pamit dari Sore Ceria edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di Sore Ceria selanjutnya di lain waktu, teman-teman berdua. Dan udah dari kemarin aku nemenin kamu, besok saatnya aku yang libur dulu. Oke, selamat menikmati long weekend kamu, teman berdua ya. Besok masih minggu, besok masih libur, jadi santai-santai aja dulu. Yang pasti program serunya Produ FM masih akan terus nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Produ FM Bogor. Aku pamit, bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Produ FM RRI Bogor.

0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, balik lagi dengan Arda di malam hari ini. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kita bakal seru-seruan bareng di hari Sabtu ya, 16 Mei 2026. Untuk itu lagu pertama atau lagu pembukanya di edisi malam hari ini ada lagunya Syarafi dengan Love Me Honestly. Ini sebagai lagu pembuka, semoga kamu enjoy sama lagu ini. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 F. Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan juga mesin pencari untuk urusan medis ini ternyata membawa efek domino di sistem pelayanan kesehatan. Jadi memang kemudahan akses informasi di layar gawai gitu ya, ternyata pelan-pelan mengubah tingkat kepatuhan pasien saat berhadapan langsung dengan tenaga medis di ruang periksa gitu. Banyak pasien yang menjadikan hasil tebakan algoritma sebagai swadiagnosa atau self diagnosis ya, di ChatGPT, Gemini, kemudian yang lain sebagainya, sebagai tameng untuk mendebat atau bahkan mengabaikan rekomendasi dari dokter yang merawat mereka, teman Pro 2. Dan umumnya itu sekedar menuntut dokter untuk mengkonfirmasi kebenaran penyakit yang sudah mereka duga selama ini gitu. Dan kondisi ini bertambah rumit ketika tenaga medis membenarkan bahwa rincian gejala yang dirasakan pasien itu memang sesuai. Nah, alih-alih mematuhi tahap pengobatan selanjutnya, biasanya nih, banyakan kalau sekarang tuh pasien lebih sering merasa tebakan kecerdasan buatan itu sudah cukup. Jadi mereka tuh merasa tidak perlu lagi yang namanya repot-repot nebus resep di apotik, teman Pro 2. Ironisnya, sikap keras kepala ini ternyata tidak datang.

Kalau aku pribadi gitu ya, tempat produa ya, mungkin kita menggunakan yang namanya kemajuan teknologi, itu sih fine-fine aja, tapi tetap harus ya melihat juga gitu. Karena gampangnya sih kan mereka sekolah gitu ya. Jadi, dan mereka kan melihat langsung kondisi badan kita. Jadi harusnya mereka juga lebih tahu secara lebih tahu mungkin secara spesifik apa yang kita derita gitu. Jadi harusnya sih patuh aja. Kalau misalnya di chat GPT atau Gemini gitu, itu kan kita kan memberikan gejala, kita tulis gitu kan, kemudian kan mereka merespon itu gitu atas tulisan yang kita tulis gitu kan. Tetap tapi tidak memeriksa kita secara langsung gitu teman berdua. Jadinya mungkin ada yang bisa dibilang mungkin suatu ketika mungkin ya benar, tapi ada juga salahnya. Nah takutnya kalau yang salahnya ini akhirnya jadi fatal gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana. I'm getting out of here.

Selamat malam teman Pro 2 Inline Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda Inline Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, 4 pemain Liga Premier Inggris dipanggil untuk memperkuat timnas Pantai Gading. Dari 26 nama, tidak ada mantan pemain Crystal Palace, Wilfried Zaha. Pemain 33 tahun ini memperkuat Pantai Gading di African Cup Nation. Namun saat pemilihan nama pemain, dia tidak masuk ke dalam daftar timnas. Seko Fofana, Jean Michel, Simon Adingra, Nicolas Pepe ini masuk ke dalam 26 pemain Pantai Gading. Mereka punya jam terbang tinggi di Liga Inggris. Yann Diamande dari Leipzig dikabarkan segera ke Liga Inggris musim panas ini bersama Angéan Bonny yang juga masuk ke dalam skuad timnas Pantai Gading. Pantai Gading tergabung di grup E bersama Ekuador, Jerman, dan Curaçao. Piala Dunia 2026 akan jadi piala dunia keempat untuk Pantai Gading. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pedro Acosta tampil dominan usai merebut pole position MotoGP Catalunya 2026 di sesi kualifikasi Sabtu 16 Mei 2026. Mengungguli Franco Morbidelli dan Alex Marquez, sementara puncak klasmen Marco Bezzecchi terjatuh dan hanya mengamankan posisi ke-12. Acosta mencatat pole pertamanya sejak MotoGP Jepang 2024 di MotoGP Jepang. Dia juga membawa KTM meraih pole pertama sejak GP Eropa tahun 2020. Persaingan sengit sudah terjadi di sesi Q1 dimulai di sirkuit Barcelona. Enea Bastianini dan Morbidelli sempat memimpin perebutan tiket menuju Q2. Jorge Martin sempat mencatatkan waktu tercepat di percobaan kedua di Q1, namun pembalap Aprilia ini terjatuh di tikungan 5 sesaat setelahnya. Meski terjatuh, Martin tetap lolos ke Q2 bersama Morbidelli, sedangkan pembalap Ducati Francesco Bagnaia gagal melaju setelah hanya berada di posisi ketiga Q1. Di Q2, Acosta langsung mencetak waktu tercepat lewat putaran 1 menit 38,118 detik. Raul Fernandez dan Alex Marquez sempat menempel ketat pembalap KTM tersebut. Bezzecchi mengalami insiden di tikungan kedua ketika sesi Q2 memasuki putaran terakhir. Kecelakaan ini membuat pembalap Aprilia ini turun ke posisi 9 sementara. Fabio Quartararo sempat memperbaiki catatan waktunya hingga naik ke posisi 5. Morbidelli kemudian mencetak lap tercepat untuk merebut posisi kedua sementara. Acosta segera mempertahankan posisi teratas hingga akhir sesi kualifikasi berakhir. Dia akan memulai balapan dari barisan terdepan diikuti Morbidelli dan Alex Marquez di posisi kedua dan ketiga. Kemarau 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodia RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Prodia. Popularitas K-pop di Indonesia ya, ini terus meningkat lewat musik, lewat fashion dan juga idol yang banyak digemari sama banyak kalangan juga. Indonesia punya idol K-pop berbakat dengan kemampuan vokal, dance, penampilan di panggung yang menarik perhatian. Dan ada beberapa talenta Indonesia yang berhasil menembus industri K-pop melalui kerja keras dan juga kemampuan yang terus berkembang, teman Prodia. Salah satunya adalah Carmen ya. Ini dari membernya Heart to Heart ya. Ini jadi idol Indonesia pertama sebenarnya yang debut di bawah naungan SM Entertainment. Gadis asal Bali bergabung sebagai member Heart to Heart dan dipercaya mengisi posisi vokalis. Carmel dikenal punya kemampuan vokal stabil, kemudian juga punya bakat bawaan seperti kayak main alat musik yang menonjol di grupnya gitu. Heart to Heart sendiri ini juga baru melakukan comeback lewat mini album mereka yang judulnya Focus dengan konsep pop house atau house pop yang lebih dewasa gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodia FM.

Oke, kita lanjutin yang berikutnya ada Kim, Kimberly Fransa Salim atau Kim ya, dikenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia sama The Indonesian Next Big Star. Kemampuan vokalnya membawa debutnya sebagai vokalis utama di Vivi Up ya, di bawah agensi ENT. Kemudian sejak debut di tahun 2024 kemarin, Kim itu banyak menarik perhatian lewat suara kuat dan juga penampilan panggung yang khas gitu. Vivi Up sendiri juga memasuki era baru melalui lagu House Party dengan konsep pop funk yang lebih energik gitu. Nanti kita lanjutin lagi teman-teman berdua, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: hewan purdua? Udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita masih di 106,8 FM Radio RR Bogor, teman terbaik kamu. Yang berikutnya ada Zayan dari Zodiak, teman pro 2 ya. Muhammad Rizky Zayan ini memulai karirnya sebelum debut melalui Rising Star Indonesia dan juga Indonesian Idol season 10. Pria asal Tangerang Selatan yang kemudian debut bersama Zodiak di 2023 di bawah One Cool Jazz Co Entertainment. Zayan dikenal punya visual yang menarik, suaranya juga merdu, kemudian kemampuan dance yang memikat penggemar K-pop gitu. Zodiak juga akan melakukan comeback lewat single album Alibi yang dirilis di November mendatang. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Bro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Cuma Bro 2 barengan Arda di malam hari ini ya. Saya mau ngomongin soal maca yang popularitasnya itu memang meningkat ya di kalangan generasi muda, karena tren hidup sehat, konten media sosial estetik gitu. Jadi ini produk maca yang sekarang tuh hadir dalam banyak bentuk, teman Bro 2 ya. Ada latte, ada dessert, ada campuran kue juga. Tapi ternyata maca ini bukan cuma sekedar tren gitu. Banyak juga manfaat yang bisa diambil dari si maca ini, teman Bro 2. Salah satunya itu adalah katanya itu maca dipercaya membantu meningkatkan fokus dan juga daya ingat karena ada kandungan kafein, teanin, serta asam amino. Senyawanya juga diketahui bisa membantu meredakan stres, meningkatkan konsentrasi pada saat kita beraktivitas. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa maca katanya mampu meningkatkan perhatian, meningkatkan memori, dan juga kecepatan respon otak. Nah, kombinasi kafein sama L-teanin itu memberi energi stabil tanpa menimbulkan rasa gelisah yang berlebihan. Nanti kita lanjutin lagi sama manfaat berikutnya kalau kamu rutin konsumsi maca.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita lanjutin lagi teman Bro 2 untuk yang berikutnya itu adalah kandungan antioksidan yang tinggi ya. Jadi maca itu mengandung antioksidan tinggi terutama katekin EGCG yang membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Ini senyawanya mampu mengurangi stres oksidatif yang memicu kerusakan pada jaringan tubuh. Nah, kandungan katekin dalam maca itu diketahui lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Konsentrasinya bahkan bisa mencapai 3 kali lipat. Jadi memang efektif juga untuk membantu melawan kerusakan sel gitu. Nah, L-teaninnya dia itu mampu merangsang gelombang alfa yang berkaitan dengan ketenangan pikiran dan relaksasi. Jadi konsumsi maca ini bisa membantu mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan kualitas tidur. Jadi mungkin bisa kamu konsumsi teman-teman berdua ya, 30 menit sebelum kamu mau tidur gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

wabarakatuh. Saya Haji Ismayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman Brodo, kita lanjutin lagi. Ada dua lagi manfaat yang bisa kamu ambil kalau misalnya kamu rutin mengkonsumsi matcha, teman Brodo ya. Katekin dalam matcha itu membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang jadi faktor resiko penyakit jantung. Jadi senyawa ini itu akan mengurangi peradangan, membantu melancarkan aliran darah pada pembuluh darah tubuh gitu. Nah, kandungan katekin di matcha punya peran menjaga kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular. Senyawa ini membantu menurunkan kolesterol LDL, trigliserida, serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan kulit. Matcha kaya akan antioksidan katekin yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari. Nah, kandungan ini akan membantu menjaga elastisitas kulit serta mencegah tanda penuaan dini supaya kulit tampak lebih cerah. Yang jelas, walaupun populer karena tampilannya memang estetik, matcha tetap menawarkan banyak manfaat kesehatan untuk tubuh kalau misalnya dikonsumsi dengan bijak, teman Pro 2. Tapi konsumsi matcha itu sebaiknya memang tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan supaya manfaatnya tetap optimal. Nanti kita lanjut lagi yang terakhir ya, teman Pro 2 ya. Ada informasi lagi mungkin yang akan aku kasih. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke lah teman-teman berdua ya, udah jam 11, ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kalau gitu Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman berdua.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling prestasi, dan semoga Argentina, jagoan saya, kembali juara.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku, tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan

Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Tapi karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Demikian tadi Teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, di pagi ini ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di pada pagi ini, tentunya pasti sampai di jam 10 pagi nanti, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mau infoin juga ke kamu untuk saat ini kita akan mendengarkan jazz music gitu ya, sampai dengan di jam 6 nanti, dan aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Berjuanglah dengan gigih, karena kesuksesan adalah hasil dari ketekunan.

0: Ah, flu biasa doang ini, Ran.
1: Eh, jangan disepelein loh, Dit. Sekarang tuh lagi rame loh, super flu.
0: Hah? Super flu? Kayak di film superhero aja namanya.
1: Bukan loh, Dit. Kata WHO nih sama Kemenkes, ini tuh flu tipe AH3N2 yang nyebarnya cepet banget loh, Dit. Gejalanya juga mirip flu biasa, makanya sering gak disadari nih sama orang-orang.
2: Betul, super flu ini bukan penyakit baru. Tapi karena mudah menular, kita perlu lebih waspada dan gak perlu panik.
0: Jadi, kalau aku tetap nongkrong pas flu, bisa nularin orang ya?
2: Ya iya dong, terutama ke anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah, Dit.
1: Tuh, makanya istirahat dulu, Dit. Maskernya dipakai dan rajin cuci tangan.
0: Oke deh, aku paham sekarang.
2: Yaudah, sekarang kamu cuci tangan. Karena yang bisa melindungi kita dan orang lain, ya diri kita sendiri.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Sekarang aku Idel nih, balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita mengikuti rangkaian Jazz Music gitu teman Pro 2. Dan apa kabarnya nih teman Pro 2 di hari Minggu ini ya? Ini kayaknya akhir dari long weekend kamu kali ya. Nah tapi jangan sedih teman Pro 2, walaupun ini liburan hari terakhir gitu ya di long weekend ini, aku bakal nemenin kamu nih sampai di jam 10 pagi nanti untuk menemani weekend kamu di hari ini. Dan teman Pro 2, aku mau infoin juga ke kamu gitu ya, kalau pagi ini aku bakal bawain info-info yang seru dan menarik pastinya. Dan pagi ini akan ada cuhaini ya, atau cuaca hari ini, dan juga akan ada begini atau berita di pagi ini. Dan untuk kamu mungkin yang penasaran info-info apa sih yang bakal aku kasih ke kamu di pagi ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk membuka pagi kita di pagi hari ini ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk kamu. Ini dia Hi-Fi dengan satu-satunya. Enjoy teman Pro 2.

0: Eki.
1: Eh, Mariana.
0: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
1: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
0: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu, mau jualan? Apa mau diapain sih? Emangnya enggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian, kayak dibaca aja sih.
1: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh. Dengan baca, kita bisa jadi tahu banyak hal.
0: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google nggak cukup? Wikipedia nggak lengkap?
1: Iya sih, tapi satu hal nih, yang aku rasa nggak aku dapetin dari internet.
0: Apaan emang?
1: Seninya, sama daya imajinasinya. Aku nggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
0: Oh gitu. Boleh-boleh, sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari, budayakan membaca. Teman terbaik.

kedua waktunya aku update kamu nih soal cuaca di hari ini. Dan mungkin juga untuk kamu gitu ya, persiapan yang lagi liburan nih, kira-kira cuacanya hari ini akankah hujan gitu ya ataukah tidak. Nah ini supaya kamu bisa bersiap gitu ya untuk menikmati hari ini gitu ya, di hari terakhir long weekend ini. Kalau gitu langsung aja kali ya kita dengerin infonya dari rekan kita yang di BMKG, ini dia.

0: Selamat pagi para pendengar STRI, kembali lagi dengan informasi perakiran cuaca khususnya untuk beberapa wilayah yang berada di kabupaten dan kota di Jawa Barat bagian barat hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Leni, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Potensi hujan hari ini diperkirakan akan terjadi mulai siang hingga menjelang malam hari dengan intensitas hujannya ringan hingga sedang, terutama di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Pada malam hari juga masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Masih perlu diwaspadai potensi terjadinya hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan berdurasi singkat terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Demikian sobat informasi cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Nah itu dia tadi teman pro 2, perkiraan cuaca di hari ini nih. Nah katanya diperkirakan gitu ya, atau diperkirakan hari ini akan turun hujan gitu ya di berbagai wilayah ya, termasuk dengan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, dan lain sebagainya. Nah jadi untuk kamu nih teman pro 2 yang bersiap-siap aktivitas gitu ya, untuk mungkin hari ini menghabiskan waktu weekendnya gitu ya, dipersiapkan segala alat tempur kamu untuk menghadapi hujan ya. Bisa jangan lupa sediain payung gitu ya, atau mungkin juga yang mau naik motor bisa sediain jas hujannya selalu di motor kamu. Dan juga mungkin bisa berjaga-jaga gitu ya, pakai sendal gitu ya, bawa sendal supaya sepatu kamu mungkin jadi gak kebasahan dan gak perlu repot-repot nyuci sepatu ya teman pro 2. Oke deh kalau gitu teman pro 2, segitu dulu cuha ininya di pagi ini. Kalau gitu langsung aja kali ya kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

Malam Brodua, kita mulai pagi ini dengan berita ya, yang cukup menarik juga nih soal teknologi yang kayaknya sekarang tuh makin canggih ya. Nah, katanya ini memang bahkan untuk urusan keselamatan di perlintasan kereta api nih sekarang juga udah mulai dibantu dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Nah, katanya nih Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN nih sekarang lagi ngedorong gitu ya penggunaan AI dan juga sensor untuk mengurangi resiko kecelakaan di perlintasan kereta. Nah, katanya jadi nanti nih teknologi ini bisa membantu mendeteksi kondisi ya di sekitar rel secara otomatis. Misalnya nih, ada kendaraan yang berhenti terlalu lama gitu, atau ada hambatan di jalur rel kereta api gitu ya, atau situasi berbahaya lainnya nih, yang katanya bisa langsung terbaca oleh sistem lebih cepat. Jadi responnya juga bisa lebih sigap nih sebelum terjadi kecelakaan. Nah, ini menurut aku penting banget ya teman Pro 2 ya, karena memang kadang kecelakaan di perlintasan tuh masih sering kejadian gitu ya. Dan ini juga bukan cuman karena faktor teknis, tapi juga mungkin kelalaian manusia. Dan mungkin ada yang nekat gitu ya nerobos palang buru-buru gitu, atau merasa masih aman gitu padahal kereta udah dekat. Nah, kalau pakai sistem kayak gini orang jadi bisa lebih aware ya teman Pro 2 dengan adanya kereta di perlintasan kereta api. Nah, kayaknya memang teknologi kayak gini nih bisa makin berkembang dan juga pastinya bisa diterapin di banyak titik-titik rawan Indonesia. Semoga ya teman Pro 2. Tapi tetap ya, secanggih apapun teknologinya, tetap yang paling pertama ya teman Pro 2, kesadaran kita nih sebagai pengguna jalan menjadi hal yang utama ya teman Pro 2.

0: sebuah penelitian kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Kamu yang kayaknya suka banget nih sama hewan yang satu ini, yaitu panda ya. Ini salah satu memang hewan yang cukup menggemaskan ya. Dan yang ngeliat tuh kayaknya pengen apa ya, pengen uyil-uyil gitu ya, mungkin pengen meluk gitu ya, pengen pegang karena gemes banget ya ngelihatnya. Nah katanya nih Taman Safari Indonesia udah memperlihatkan nih perkembangan anak panda raksasa pertama nih yang lahir di Indonesia ya, di Cisarua Bogor Taman Safari Indonesia gitu ya. Dan ini salah satu panda raksasa yang cukup menggemaskan gitu ya, yang dikasih nama Satrio Wiratama. Dan katanya nih dia sekarang tumbuh sehat teman bro dua, dan lahir akhir November tahun lalu nih. Kehadiran Rio ya pastinya nandahin sebuah tonggak sejarah juga nih yang luar biasa untuk Indonesia ya, karena bisa memelihara dikonservasi bayi panda ini. Nah katanya memang ada beberapa tim medis nih yang selalu ngecek pertumbuhan Rio gitu ya. Dan ini untuk mengukur gitu sebagaimana tumbuh kembangnya Rio. Dan katanya kondisi Rio saat ini nih katanya baik banget teman Pro 2, dan tingkat pertumbuhannya bahkan melebihi rata-rata. Dan katanya memang hari ini kemarin gitu ya tanggal 15 di usianya yang ke 170 hari gitu ya, Rio katanya udah beratnya mencapai 11,5 kg teman Pro 2. Dan memang pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Rio ini ya katanya dilakukan setiap 5 hari sekali gitu ya. Dan ini mulai dilonggarkan nih jadi 10 hari sekali, seiring memang dengan fisiknya yang katanya udah semakin kuat nih teman Pro 2. Nah katanya nanti memasuki usia 80 hari tuh katanya udah mulai tumbuh gigi ya si Rio ini. Dan juga tim medis nih bisa lebih berkurang lah ya pengawasannya yang terlalu intens terhadap Rio, karena memang pertumbuhannya keren banget teman Pro 2, sangat pesat. Kita doain semoga Rio bisa hidup lama ya teman Pro 2 di Indonesia, dan bisa berkembang biak dengan baik di Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Sidang ini dilakukan untuk menetapkan tanggal penting dalam kalender Islam termasuk Hari Raya Idul Adha. Proses penentuan dilakukan melalui pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia, lalu dilanjutkan dengan sidang bersama berbagai pihak terkait. Masyarakat juga bisa mengikuti jalannya sidang isbat secara daring melalui layanan streaming yang telah disediakan. Hasil sidang nantinya akan menjadi acuan resmi pemerintah dalam penetapan awal Zulhijjah di tahun ini. Kita beralih ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Manchester City berhasil menjuarai